0: ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk negara Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede

0: mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
3: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ingin pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
2: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara. Menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
7: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
6: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?

0: membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
1: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
0: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
2: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
0: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
2: tentu
0: Indonesia.
2: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
4: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
5: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu

0: itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adat di sini, kami berharap.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mah turun, kok beta

0: Begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, Sang.
1: Sudah nih kakak, sepuas kok, betul sebisa jalan tuh.
0: Sudah, sebisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat berjumpa kembali. Dan tentunya masih bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Kadina Yulianti.
1: Yes,
0: dan
1: benar banget.
0: Kita masih di Rote menyapa untuk pagi ini Senin 18 Mei 2026.
1: Oke, hari ini kita akan membagikan juga informasi-informasi. Informasi kami banyak ya, tapi ketahan tadi karena listriknya padam.
0: Listriknya padam tiba-tiba.
1: Iya, tapi tenang aja, tidak mengurangi nih semangat kita di hari ini untuk menemani pendengar semua. Jadi satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil yaitu kita harus benar-benar kalau masaknya harus pagi gitu ya. Iya. Karena jangan sampai ketika tadi listriknya padam belum ada yang masak.
0: Iya.
1: Bahaya ya. Oke, dan oleh karena itu untuk pendengar semua dimanapun berada, kami bakal temenin hingga di pukul
0: 10 pagi nanti.
1: Yes, jangan kemana-mana, tetap di sini.
0: Iya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti.

Pendengar, kita berpindah ke informasi. Saya hadirkan satu informasi, yaitu salah satu warisan olahraga kuno. Dan olahraga kini menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, baik sebagai hiburan, kompetisi maupun gaya hidup sehat. Namun, tahukah pendengar bahwa beberapa cabang olahraga ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, aktivitas fisik yang diperkirakan telah dilakukan manusia sejak 15.000 tahun yang lalu. Dan menelusuri sejarah, olahraga memberikan gambaran bagaimana manusia purba memanfaatkan kemampuan fisik bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai sarana hiburan, ritual hingga simbol kehormatan. Dan dilansir dari ADN Bola ID, berikut ini adalah cabang olahraga tertua di dunia yang masih dikenal hingga saat ini, yaitu lari. Dan aktivitas fisik tertua manusia yaitu lari. Dan dalam daftar cabang olahraga tertua di dunia, lari dianggap sebagai yang paling awal dilakukan manusia. Pada masa prasejarah, manusia berlari untuk berburu, menghindari bahaya dan mengejar mangsa. Seiring perkembangan peradaban, lari berubah menjadi ajang perlombaan dalam Olimpiade kuno di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Lomba lari menjadi cabang pertama yang dipertandingkan hingga kini, dan olahraga lari tetap menjadi rumor utama dalam berbagai kompetisi internasional. Dan yang berikutnya yaitu gula. Dan gula dibuktikan lewat lukisan di gua. Gula juga termasuk olahraga tertua yang pernah dilakukan manusia. Bukti sejarahnya ditemukan dalam lukisan dinding gua di Prancis dan Afrika Utara yang diperkirakan berusia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Dan gambar tersebut memperlihatkan dua orang sedang bergulat dalam posisi khas pertarungan. Pada masa itu, gulat diyakini menjadi simbol kekuatan dan dominasi fisik. Dalam budaya Mesir kuno, gulat bahkan telah dipertandingkan dalam turnamen sebagai lambang keberanian dan kehormatan. Kini gulat berkembang menjadi olahraga profesional yang dipertandingkan di berbagai kejuaraan dunia dan olimpiade. Dan yang berikutnya yaitu tinju, yaitu pertarungan brutal menjadi olahraga modern. Tinju juga memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Catatan sejarah menunjukkan olahraga ini sudah dikenal sejak 3.000 tahun sebelum Masehi di Mesir dan Mesopotamia. Pada awalnya, tinju berlangsung tanpa aturan yang jelas dan cenderung brutal. Namun pada era Yunani dan Romawi kuno, olahraga ini menjadi mulai memiliki aturan dan dijadikan bagian dari latihan militer. Dan yang berikutnya lagi, gulat Yunani Romawi yang jadi ikon Olimpiade kuno. Gulat Yunani dan Romawi ini menjadi salah satu cabang paling terkenal dalam Olimpiade kuno. Dan olahraga ini menonjolkan kekuatan tubuh, keseimbangan, dan strategi bertarung. Dan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat saat itu, gulat Yunani Romawi juga dianggap sebagai simbol ketangkasan atlet hingga sekarang. Dan berikutnya yaitu atletik, disebut juga semua dari semua cabang olahraga. Dan atletik sering dijuluki induk olahraga. Dan hal ini karena atletik mencakup berbagai aktivitas dasar manusia seperti lari, lompat, dan lempar yang sudah dilakukan sejak zaman purba. Dan yang terakhir yaitu memanah. Dan
dari bertahan hidup menjadi kompetensi. Pada zaman dahulu, memana digunakan manusia untuk berburu dan melindungi diri. Namun seiringnya perkembangan zaman, kemampuan tersebut berubah menjadi olahraga yang membutuhkan konsentrasi dan ketepatan yang tinggi. Dan olahraga memana mulai dikenal secara resmi pada era Tiongkok dan India kuno. Kini memana menjadi salah satu cabang olahraga yang rutin dipertandingkan di Olimpiade dan Asian Games. Ya, itu dia warisan olahraga kuno yang sampai sekarang masih dilestarikan. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Ya, lagu dari Shakira untuk FIFA World Cup 2026 yang sudah dirilis baru-baru ini. Dan pendengar, kita ke informasi lagi. Simpson Polin dukung misi PBFI ke PON. Dukungan terhadap kemajuan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur terus menguat. Pembina Persatuan Binaraga Fitness Indonesia, NTT, Simpson Polin, mengapresiasi langkah Ketua PBFI NTT, Anton Mahemba, yang terus memperjuangkan cabang olahraga binaraga agar masuk dalam daftar cabang olahraga resmi pada Pekan Olahraga Nasional

Agung yang maksimal dalam ajang olahraga nasional. Dalam kesempatan yang sama, Simpson juga melakukan diskusi strategis dengan Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI, Irwan Alwi, terkait penguatan sumber daya manusia di bidang kebugaran dan fitness di NTT. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi pelatih fitness di Kota Kupang. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelatih sekaligus memberikan legalitas kompetensi bagi para praktisi gym dan personal trainer di daerah. Menurut Simpson, sertifikasi sangat penting agar pelatih fitness di NTT memiliki standar profesional yang diakui secara nasional. Tak hanya fokus pada pengembangan binaraga dan fitness, Simpson Polin juga membawa gagasan besar terkait kesiapan NTT sebagai tuan rumah PON 2028. Dalam diskusi tersebut, ia mengusulkan Kabupaten Rotendao menjadi lokasi penyelenggaraan cabang olahraga selancar. Usulan itu dinilai realistis, mengingat Rotendao memiliki potensi ombak kelas dunia yang selama ini dikenal oleh para peselancar mancanegara. Selain mendukung suksesnya PON 2028, gagasan tersebut juga diyakini mampu mendorong promosi pariwisata olahraga di wilayah selatan Indonesia. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, PBFI NTT berharap olahraga kebugaran dan potensi sport tourism di NTT dapat berkembang lebih cepat menjelang pelaksanaan PON NTT NTB 2028. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Cassandra dengan cinta terbaik. Kali ini kita akan membahas mengenai bagi Anda yang ingin bertahan di tengah persaingan karir yang ketat, itu mengamati kehidupan profesional dari sudut pandang budaya pop bisa menjadi cara belajar yang sangat menyenangkan. Jadi kali ini ada salah satu film The Devil Wears Prada 2 hadir pada berbagai nasihat begitu ya. Jadi praktis yang bisa kita terapkan nih secara nyata untuk menavigasi arah perjalanan karir kita menuju kesuksesan jangka panjang. Ini saya lansir dari Real Simple ya. Yang pertama nasihat karir di film The Devil Wears Prada 2. Yang pertama, jaga hubungan baik, jangan pernah bakar jembatan saat resign. Pas banget ya kayaknya ya. Jadi karakter Emily Charlton yang memorable dengan kalimat "May the bridge I burn my way." I burn light my way gitu ya. Jadi mungkin terasa merasa bangga gitu ya saat merencanakan tindakan dramatis ketika ia ingin meninggalkan posisinya. Memang memuaskan sih melihat adegan tersebut ya, di mana seseorang yang keluar dari pekerjaannya dengan meluap-luap emosinya seperti adegan ikonik saat Andy Serge ini membuang pegawainya ke air mancur. Kemudian pada film The Devil Wears Prada 2 ini, yang pertama gitu ya, itu tentunya dia melihat dunia nyata meskipun lingkungan kerjanya kita itu terasa sangat tidak sehat gitu, toksik istilah orang sekarang ya. Jadi disarankan untuk kita tetap menjaga ketenangan dan bersikap profesional begitu ke Alip. Jadi kita gak boleh gitu ya untuk benar-benar langsung putus hubungan kita dengan tempat kerja kita yang lama gitu ya. Jadi yang kedua adalah jangan kaku, selalu siap beradaptasi dengan tren dan teknologi yang baru. Jadi perubahan drastis di tempat kerja adalah sesuatu yang wajar sebenarnya ya. Apapun bidang industri tempat Anda bernaung saat ini, ya segalanya terus bergerak secara dinamis seiring pesatnya pembangunan atau perkembangan teknologi juga. Jadi jangan tergerus zaman begitu ya. Yang ketiga adalah kita pintar menyelaraskan diri dengan budaya di kantor. Setiap lingkungan kerja secara alami pasti memiliki dua, tentunya budaya-budaya dan iklim yang unik. Memang Anda sama sekali tidak wajib mengubah jati diri sepenuhnya gitu ya. Namun setidaknya Anda perlu banget nih menunjukkan usaha nyata untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lingkungan tersebut. Nah ini apakah sudah kali lakukan begitu ya? Pasti dong, karena budaya kita ada gitu ya di kantor gitu. Nextnya adalah bersikap baik pada karyawan junior. Dan ini memang harus banget ya, itu yang harus kita, karena sebenarnya bukan harus bersikap baik ke junior aja sih, lebih ke memanusiakan manusia ya.
1: Semua,
0: kan
1: iya.
0: Betul, jadi ke siapapun ya memang kita harus baik, bukan hanya ke satu orang atau dua orang aja gitu ya. Setuju gak Kak Alip nih?
1: Sangat setuju.
0: Oke, karena Kak Alip sudah bilang setuju nih, ini bakal puterin satu buah lagu nih untuk kita semua di hari ini yang bakal bikin kita makin semangat lagi. Karena ngomongin film, Dina jadi ingat juga nih ya, satu, ini bukan film sih, pemain film. Iya sih, banyak aktor juga, ada beberapa aktor juga di dalam boyband yang satu ini. Ada Super Junior, Sexy Free and Single.

0: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, jemaah haji ilegal bertambah. Bandara Sueta gagalkan keberangkatan 89 orang. Penggagalan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural atau ilegal terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 89 jiwa hingga Minggu 17 Mei 2026. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali Priya Kartika Perdana, mengatakan pihaknya menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas menggunakan visa kerja atau iqamah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji. Gali mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural. Gali mengungkapkan penindakan berburu dilakukan 2 hari lalu terhadap 32 orang jemaah. Dan modus yang bermacam-macam tapi umumnya menggunakan visa kerja ataupun iqamah. Yang mana itu memberikan kesan bahwa mereka telah tinggal di sana. Dan menurutnya pengawasan dilakukan melalui satuan tugas gabungan yang melibatkan imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun Gali menjelaskan ada beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersil. Dan diketahui Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Dan Jubir Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisah mengatakan, Indonesia terus memperkuat pengawasan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Dan penggagalan 32 calon jemaah haji ilegal itu semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan Suci mengungkapkan 32 WNI tersebut akan melakukan ibadah haji dengan dokumen tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita selingi dengan hiburan musik.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sembilan puluh dua koma satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita baca dulu postingan teman Pro 2 kali.

0: Pendengar, petugas haji diminta cek kasur jemaah di Mina. Petugas haji diminta memastikan seluruh jemaah mendapat tempat tidur selama puncak ibadah haji. Arahan itu disampaikan dalam rapat konsolidasi PPIH Dakar Madinah. Rapat konsolidasi digelar untuk mempersiapkan operasional haji di Mekah menjelang Armunsna. Ratusan petugas mengikuti pengarahan terkait pelayanan jemaah selama di Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Koordinator Wilayah 1 Dakar Madinah, Andik Setiawan, meminta petugas memeriksa sejumlah kasur jemaah. Petugas juga diminta menghitung kapasitas maktab sebelum jemaah menempati pemondokan di Mina. Pemeriksaan dilakukan agar tidak ada jemaah terlantar saat pelaksanaan Armunsna berlangsung. Andi mengatakan tantangan terbesar di Mina adalah jemaah sering kehilangan arah menuju maktabnya. Kondisi ini terjadi karena bentuk seluruh maktab terlihat serupa bagi jemaah. Dan petugas haji diharapkan aktif membantu jemaah menemukan jalan menuju pemondokan masing-masing. Pendampingan dilakukan terutama kepada jemaah lansia dan jemaah dengan keterbatasan fisik. Andik mengapresiasi kelancaran operasional haji gelombang pertama selama di Madinah dan perjalanan menuju Mekah. Ia berharap pelayanan pada gelombang kedua berjalan aman dan tertib. Dan mendengar informasi haji ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti serta operator teknik yang bertugas di pagi ini ada Bung Dermas Fatih. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan bye-bye.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat. Nyontek dulu.
6: Sudah dapat jawabannya.
5: Adi Ibu Guru, maaf Bu.
6: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
5: Baik Bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, tepat pukul 10 pagi kita atau saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya untuk kita semua di pagi ini. Dan pendengar sambil berdiri, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali bersama saya Ali Fendolu dan juga rekan Dina Yulianti yang akan menemani Anda di Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 11 siang nanti. Dan pendengar di Halo RR ini, pendengar bisa menginformasi untuk kami di studio. Baik itu informasi cuaca, informasi terkini di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa menginformasikan di nomor kami 085195919250. Dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya akan menghadirkan musik untuk pendengar semua. Dan saya hadirkan beberapa lagu mancanegara untuk pendengar semua. Saya hadirkan dari Britney Spears, One More, Baby One More Time. Selamat mendengarkan.

Pendengar, satu informasi kehilangan, yaitu dari Bapak atau Saudara Saputra Alfiano Ndolu dengan alamat OE Mulik RT 13 RW 7 Desa OE Bela, Kecamatan Luaholu. Dengan informasi kehilangan, telah jatuh sebuah dompet dengan isinya, dan terdapat di dalam ada 3 buah KTP asli atas nama Saputra Alfiano Ndolu dan Yeskiel Ndolu, serta Victoria Ndolu, dan juga ada ATM kartu PKH atas nama Victoria Londa Ndolu, dan juga ATM BRI dan ATM Bank NTT. Estimasi atau diperkirakan jatuh di jalan depan Suara Malole menuju Alukama Mokdale. Dan bagi pendengar yang dapat memilih, melihat, bisa menginformasikan ke Bapak Alfiano Ndolu dengan nomor telepon 082 183 663

yang tadi disampaikan dan juga bisa informasikan ke RRI Rote. Dan benar demikian informasi kehilangan pagi ini.

Ya, pendengar, bantuan pendidikan hadir untuk siswa perbatasan. Komunitas Peduli Kasih X Tim Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi NTT serta komunitas Jeep Wheels menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Dan bantuan tersebut disambut antusias pihak sekolah dan masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di wilayah terpencil perbatasan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan sosial tersebut dipusatkan di SMP 2 Negeri Amarasi Timur satu atap dan melibatkan berbagai unsur komunitas yang datang membawa perlengkapan sekolah, alat tulis serta bantuan kebutuhan pendidikan lainnya bagi para siswa. Kehadiran rombongan komunitas disambut hangat para guru, siswa dan masyarakat setempat yang sejak pagi telah menanti di halaman sekolah. Dan pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 2 Amarasi Timur satu atap, Yohanes Christopher Otemusu, mengatakan perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan menjadi dukungan besar bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang masih membutuhkan banyak perhatian, terutama dalam bidang pendidikan dan fasilitas belajar mengajar. Menurut Yohanes, saat ini terdapat 2 sekolah di lokasi tersebut yang melayani anak-anak dari sejumlah dusun di kawasan perbatasan. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana membuat siswa harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menambahkan, bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan tidak hanya membantu meringankan kebutuhan siswa, tetapi juga menjadi penyemangat bagi anak-anak agar mampu bersaing dengan pelajar di daerah lain. Yohanes berharap para siswa dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan terus menjaga semangat belajar meski berada di daerah terpencil. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Vina Tahun mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap dunia pendidikan di wilayah pedalaman Kabupaten Kupang. Menurutnya, anak-anak di daerah terpencil memiliki semangat belajar yang tinggi dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Vina menjelaskan, selain menyalurkan bantuan pendidikan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata dan keindahan alam Desa Enoraen kepada masyarakat luas. Dan dengan begitu, wilayah tersebut diharapkan semakin dikenal dan dapat membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Dan ia menambahkan kegiatan sosial itu menjadi ajakan kepada masyarakat agar terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan. Menurutnya, kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat di daerah terpencil. Dan tidak hanya siswa yang mengaku senang karena mendapat perhatian dari dukungan berbagai pihak. Komunitas Peduli Kasih X Tim Tim bersama para mitra juga menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di berbagai wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Dan melalui kegiatan tersebut, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak
untuk membantu dunia pendidikan di wilayah terpencil agar anak-anak di pelosok daerah tetap memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Eh, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Mai di Pante by Alfred Gare. Dan pendengar, kita ke informasi. IMA optimalkan potensi rumput laut sebagai sabuk emas rote. Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA fokus mengoptimalkan budidaya rumput laut sebagai komoditas unggulan di wilayah pesisir Rotendao. Hal itu disampaikan Project Manager IMA Fauzi Nuraini Siregar pada obrolan komunitas Pro 1 RRI Rote pada Sabtu 16 Mei 2026. Dan Fauzi menjelaskan bahwa karakteristik perairan Pulau Rote sangat ideal bagi pertumbuhan optimal tanaman rumput laut lokal. Garis pantai yang landai dan kualitas air yang bersih menjadi modal alam utama bagi perekonomian warga pesisir. Asesmen awal program telah dilakukan langsung oleh Direktur Eksekutif IMA Nukila Evanti di beberapa titik wilayah. Berdasarkan temuan lapangan, Desa Papela dan Desa Oinggae dipilih menjadi lokasi prioritas utama pelaksanaan proyek percontohan. IMA hadir untuk memutus rantai ketergantungan modal dari para tengkulak melalui penguatan kelembagaan lokal mandiri. Melalui program hilirisasi, para petani rumput laut kini mulai diarahkan untuk menciptakan produk turunan yang bernilai jual tinggi. Fauzi Nuraini Siregar berharap kemitraan dengan pemerintah daerah dapat terus berjalan secara konsisten. Dan ia menekankan pentingnya dukungan birokrasi lokal demi menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat adat secara menyeluruh. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote pagi ini di Halo RRI. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti serta operator teknik yang bertugas di pagi ini ada Bung Dermas Fate. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini. Selamat pagi, menjelang siang, dan sampai jumpa. Bye-bye. Dan pendengar, di Rote siang nanti hingga sore nanti, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Mitra Sinlae dan juga Yona Sape yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Dan pendengar, sampai jumpa dan bye-bye.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe bisa menemani pendengar semua di edisi Rote siang ini tanggal 18 Mei 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai macam rangkaian program acara dan musik dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di area teknologi modern. Menteri PPA Arifa Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga eksploitasi

itu, Ketua Umum menilai perempuan saat ini memiliki literasi dan pemberdayaan yang semakin kuat di ranah digital. Menurutnya, kemudahan akses informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas diri dan mendorong kesehatan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan

0: 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Komnas HAM menegaskan budaya patriarki, ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama berulangnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang menetapkan perempuan pada posisi rentan dan tidak setara di berbagai ruang kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga tempat kerja. Praktik tersebut kerap tersembunyi dalam institusi yang dianggap terhormat seperti perguruan tinggi, pesantren, hingga lembaga negara. Di dalamnya, dia masih menjadi kepentingan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketimpangan relasi kuasa tersebut membuat korban kesulitan menolak, melawan, maupun melaporkan peristiwa yang dialami. Situasi ini menjadi memperkuat fenomena gunung es dalam kasus TPKS karena banyak korban memilih diam akibat tekanan sosial maupun ketakutan. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022 harus diikuti perubahan budaya dan cara pandang masyarakat agar perlindungan korban berjalan efektif. Karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong penguatan edukasi kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak perempuan di lingkungan keluarga, institusi pendidikan, organisasi masyarakat termasuk pesantren dan komunitas keagamaan. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik seperti perkosaan, tetapi mencakup pelecehan verbal, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan, hingga eksploitasi seksual. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar kegiatan pemberdayaan bagi perempuan. Kegiatan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial, serta ekonomi. Hadir Kepala DP3AKB bersama Menteri Hukum Ekonomi dan Sosial Politik membahas peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Peserta kegiatan berasal dari Distrik Muara Tami dan mengikuti seluruh rangkaian materi dengan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Kepala DP3AKB menjelaskan pentingnya kualitas perempuan dilakukan melalui penguatan ekonomi, pendidikan, serta layanan kesehatan keluarga. Mendengar upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesetaraan gender sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah. Akademisi Sosial Politik Usman Pakasi menyampaikan materi mengenai pengaruh utamaan gender serta pemberdayaan perempuan dalam perlindungan anak masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki hak membangun demokrasi berkualitas melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan kebijakan publik secara adil. Maksud kami, Usman Pakasi mengatakan budaya patriarki masih menjadi penyebab rendahnya kesetaraan gender, terutama pada wilayah perkampungan masyarakat Papua. Ia menegaskan perjuangan emansipasi perempuan telah diperjuangkan sejak masa R.A. Kartini demi kesempatan setara bersama laki-laki lainnya. Pendengar, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesetaraan gender serta memperluas akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi

Saatnya kita untuk mengakhiri program acara Pengarus Utamaan Gender dan Inklusif edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Mitra Senlae dan rekan saya Yona Sape, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif,

0: adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses.

0: aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara

0: hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
1: It's a great way to finish the season at home.
2: Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick
3: berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: UAE, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama dan berhasil

0: by Hasil ini.
1: Guys, thank you so much for.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
0: Sementara itu, Kasparov sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Brook juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Brook tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha

0: Luar biasa, kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
1: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 4 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Mark Klopp mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai di

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas

0: atribut kebanggaan Persib, sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api PGBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk ke standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI.

0: suatu upaya laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovan Trian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya jasitannya juga sangat tinggi ya. Tapi juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai yang terakhir berhubung. Yang jelas, biasanya di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dan itu hasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu AYN Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi untuk lebih baik.

0: Nah, jadi juara kita sudah dapat tiket kabar kemarin buat Jakarta, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
1: Manajer tim Bayangkara PSSI, Irjen Pol Piki Trismanto mensyukuri kemenangan ini, sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
2: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
1: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PSSI pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
3: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
2: Hemat listrik toh, Pa.
3: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
2: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita

Nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan, kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamu ku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Republik Indonesia Rote, edisi Senin 18 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang di antaranya. Pemerintah Kabupaten Rotendao nyatakan dukungan atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Patroli gabungan tertibkan tambang emas ilegal di TN Laiwangi, Wanggameti. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Pemerintah Kabupaten Rotendao nyatakan dukungan atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao, Aprimoidudi Lusidetan, di ruang kerjanya mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menghasilkan data akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Data tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat sektor usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rotendao.
2: Sensus ini sangat penting dilakukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan, pembangunan, penguatan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao, Aprimoidudi Lusidetan, juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Rotendao untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan menerima petugas BPS serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan data yang berkualitas yang dapat mendukung kemajuan daerah di masa mendatang.
2: Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, para pelaku usaha di Kabupaten Rotendao untuk dapat berpartisipasi secara aktif, menerima petugas dari BPS dan memberikan informasi yang sejujurnya dan secara lengkap. Partisipasi kita adalah kunci untuk masa depan daerah yang lebih maju.
1: Wakil Bupati Rotendao juga mengharapkan dengan adanya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang valid untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah yang lebih kuat, maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Situasi kekeringan ekstrim di Nusa Tenggara Timur kembali menjadi sorotan nasional. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan strategis ke Gergaha BNPB di Jakarta untuk mendesak penanganan yang lebih cepat, terukur dan berskala nasional terhadap krisis yang dinilai telah berubah menjadi ancaman kemanusiaan. Di bawah komando Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Wilson Neil Rondo SPT, rombongan legislatif menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sudah jauh melampaui kategori bencana biasa. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur menyoroti dampak serius kekeringan yang melanda berbagai wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan gagal panen, kematian ternak, hingga meningkatnya beban masyarakat miskin yang harus menempuh jarak jauh demi mendapatkan air bersih. Dalam situasi ini, DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak adanya intervensi cepat berupa pengadaan mobil tangki air, pembangunan sumur bor darurat, penyediaan tandon air desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu bersifat kreatif. Menanggapi desakan tersebut, Direktur BNPB Nelwan berharap meminta pemerintah daerah segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar dukungan logistik dan pendanaan dari pemerintah pusat dapat segera digerakkan. Sementara itu, BPNBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dalam penyusunan rencana operasi penanganan kekeringan serta penataan kebutuhan darurat di lapangan.

0: DPRD Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah kepulauan tidak bisa disampaikan dengan, maksud kami tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan lainnya. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan politik dan kemanusiaan agar krisis kekeringan di Nusa Tenggara Timur segera diterapkan sebagai prioritas nasional. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan situasi Kamtimas tetap kondusif. Laporan Suiman.
1: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
1: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
0: Pembangunan Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMKMP di Kabupaten Rotendao menghadapi berbagai tantangan lapangan. Kondisi geografis berbatu karang menjadi kendala utama dalam proses pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas koperasi. Kodim 1627 Rotendao turut dilibatkan untuk mendukung percepatan pembangunan di sejumlah desa. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiade Wijaksono menyebutkan struktur tanah yang keras membuat pekerjaan alat berat berjalan lebih lambat dari perkiraan. Pembukaan lahan yang di Desa Kulih bahkan membutuhkan waktu hampir 1,5 bulan dengan menggunakan breaker. Selain itu, distribusi material juga menjadi tantangan karena batu spilit diperoleh dari sumber lokal yang dipecahkan secara manual oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan, Kodim melibatkan tenaga kerja lokal agar perekonomian masyarakat tetap bergerak. Saat ini, progres pembangunan Kalakster 1 mencapai sekitar 78% dan memasuki tahap pemasangan atap serta finishing. Sementara klaster 3 telah masuk tahap fondasi dengan progres 55 hari kerja. Pemerintah menargetkan pembangunan rampung Juli 2026 dan dapat dimanfaatkan masyarakat mulai Agustus 2026. Aparat gabungan menggelar patroli bersama di kawasan Taman Nasional Laiwangi, Wanggameta, Desa Wanggameta, Kecamatan Matalai Lapawu, Kabupaten Sumba Timur, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan menyusul adanya dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional. Patroli dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di Kampung Lai Ronja dengan melibatkan Polsek Matawai Lapawu, tim Gakum Direktorat Kehutanan, petugas Taman Nasional Laiwangi Wanggameta serta aparat desa Wanggameta. Dalam patroli tersebut, aparat melakukan pemantauan kondisi lokasi tambang emas ilegal sekaligus memeriksa posko penanggulangan peti yang berada di wilayah Wanggameta. Pengawasan dilakukan untuk mencegah kerusakan kawasan hutan, konferensi akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Selain itu, petugas gabungan juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional demi menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai tindak lanjut, aparat memasang garis polisi di jalan masuk menuju lokasi tambang serta di area penambangan emas ilegal. Pemasangan polis lain dilakukan untuk pengamanan lokasi dan dukungan kepentingan penanganan hukum terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan konservasi tersebut. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Rotendao nyatakan dukungan atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Patroli gabungan tertibkan tambang emas ilegal di TN Laiwangi Wanggameta. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti

seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote, karena kami akan membagikan berbagai lagu daerah dan juga berbagai informasi untuk pendengar semua.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, pagelaran seni budaya Nusantara yang digelar di SMP Krisen Waika Bubak tak sekedar ajang pertunjukan, melainkan langkah strategis menanamkan nilai budaya dan jati diri daerah kepada generasi muda di tengah derasnya arus modernasi. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sumba Barat Timur Angga saat meresmikan kegiatan dua hari yang menampilkan 540 siswa dalam 36 kelompok penampilan tersebut. Pendengar, pagelaran yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, musik paduan suara, puisi hingga basar karya siswa yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dan ciri khas Sumba Barat. Pendengar, dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada pihak sekolah, guru, panitia, dan orang tua yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan ini. Ia menilai ruang kreasi yang dibuka melalui pagelaran ini sangat penting untuk mengembangkan bakat, rasa percaya diri, dan karakter siswa. Ya, pendengar, ia juga mengingatkan generasi muda agar tetap bangga pada budaya sendiri serta mendorong para pengajar seni untuk berinovasi menciptakan karya baru tanpa meninggalkan nilai dari ciri khas daerah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Kristen Waika Bubak Maria Dama menyampaikan kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya lokal sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan dan toleransi. Ia berharap sekolahnya semakin dikenal sebagai lembaga pendidikan yang aktif, membina dan memperkenalkan budaya daerah, serta meminta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, gereja dan masyarakat dalam membentuk karakter anak-anak. Mendengar, selama dua hari pelaksanaan, sebanyak 540 peserta sebagai dalam 36 kelompok menampilkan kemampuan terbaik mereka. Ia mulai dari penampilan seni hingga basar kerajinan. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang menjadi sarana pembelajaran dan penguatan identitas budaya. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam acara ini semakin menegaskan dukungan yang penuh komunitas terhadap upaya pelestarian budaya yang sangat diinisiasi dunia pendidikan. Wakil Bupati berpesan agar seni budaya di daerah ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap kokoh pada akar dari nilai leluhur warisan leluhur. Ia pun berharap pagelaran ini melahirkan generasi muda yang kreatif, beriman, berbudaya, dan mampu membawa perubahan positif bagi Sumba Barat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antarnews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antarnews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax Presiden Prabowo bakal tambahkan pembangunan 1 juta kantor MBG.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, bahasa bukan sekedar alat komunikasi bagi masyarakat atau pameto, melainkan instrumen sakral yang memiliki daya magis untuk menyembuhkan dan mendamaikan hingga menolak bala. Menurut pemerhati budaya timur Ibrahim Nenoh Bahai, dalam obrolan budaya, ritual naketi secara etimologis berarti menjejarkan atau menyusun, merupakan sistem religi kuno yang masih etis hingga kini, meski telah mengalami transformasi media dan bentuk. Ritual naketi dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hidup, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, berencana atau konflik sosial. Masyarakat percaya bahwa kejadian tersebut bersumber dari hubungan yang tidak harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Pendengar, dalam ritual ini dipimpin oleh seorang menane dengan berbagai media seperti oteknaus yang memotong pisang atau duri, leaurini atau mengukur tombak, teatef atau memendah hati ayam untuk melihat uratnya, dan tea yaitu melihat urat daun sirih. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: rezeki.
1: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
0: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan 14:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di siang hari ini. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan masuk dalam program acara kesayangan kita. Ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, saya dan Kak Yona tidak sendiri. Ada teman kami, ada Mas Arisma Arga Putra. Halo Mas, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Mitra, Kak Yona. Hai.
2: Mas masih malu-malu ya. Iya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851-9591-9250. Jadi yang mau request lagu, mau yang kirim salam atau mau curhat-curhat bisa bergabung di line telepon kami. Ada Mas Arisma yang akan menemani pendengar semua. Bagaimana Mas?
3: Siap, kita akan mendengarkan curhatan-curhatan pendengar semua untuk siang hari ini mungkin.
2: Iya.
3: Ya.
2: Ya, dan kita akan hadirkan satu lagu Mobil dan Bensin. Selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar yang mau bergabung, silakan bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Kita masih di acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi yang mau curhat, yang mau cerita-cerita, yang mau request lagu, bisa di line telepon kami di 0851 9591 9250.

Iya, selamat sore pendengar. Masih bersama saya Mitra Simalae dan rekan saya Yona Sape di si sore hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Senin 18 Maret. Maksud kami Senin 18 Mei 2026. Nanti kita akan berjumpa di Pro Dangdut yang selanjutnya bersama saya Mitra Simalae dan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Iya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe di sore hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara UMKM Berbicara untuk edisi sore hari ini. Nanti saya Mitra Sinlae dan Yona Sabe akan membagikan lagu-lagu terbaik dan juga beberapa informasi untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Menteri Kebudayaan Fadilzon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Pendengar, namun di sisi lain, mengalami fragmentasi akibat konflik, ketimpangan dan polarisasi sosial. Ia menilai museum harus memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Pendengar, lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan keberagaman budaya atau mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan relevan bagi masyarakat. Ia juga menekankan museum saat ini tidak hanya berfungsi dengan tempat penyimpanan benda bersejarah. Museum juga sebagai infrastruktur kebudayaan dan penggerak ekonomi budaya. Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indra Estianti Nurjadin menyoroti tema Hari Museum Internasional 2026. Ia menegaskan peran museum sebagai ruang yang mampu menyatukan berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan museum hadir sebagai ruang yang mempertemukan masa lalu dan masa depan, tradisi dan inovasi. Menurutnya, museum juga menjadi jembatan yang menghubungkan generasi berbeda dalam percakapan yang jujur dan bermanfaat. Iya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami di rri.go.id.

kuat, solid, dan bermanfaat bagi seluruh anggota maupun masyarakat luas. Pendengar, ia menegaskan persatuan menjadi hal utama yang harus dijaga dalam tubuh organisasi. Di bawah kepemimpinan Bimo Suryono, berbagai dinamika dan perbedaan dengan pandangan diyakini dapat kembali disatukan menjadi kekuatan positif demi kemajuan bersama. Dengan selain itu, Lei menilai Bimo Suryono memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi serta pengalaman dalam menjebatani berbagai aspirasi dari daerah termasuk Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur. Hal itu dianggap penting untuk memastikan seluruh anggota mendapatkan perhatian yang merata. Pengurus daerah KBPP Polri Nusa Tenggara Timur juga berharap program kerja organisasi ke depan tidak hanya berfokus di pusat namun mampu menjangkau daerah-daerah. Pendengar, program tersebut dapat diharapkan memberdayakan potensi anggota sekaligus memperkuat peran KBPP Polri sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Lei menambahkan dukungan resmi yang diberikan menjadi bentuk komitmen untuk berjalan bersama dan mendukung kepemimpinan ketua umum terpilih. Ia berharap KBPP Polri ke depan semakin maju, solid, dan semakin dicintai masyarakat dengan mengedepankan persatuan di atas segala perbedaan. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, penilaian satu informasi untuk Anda. Tim Zero Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT bergerak cepat menindaklanjuti dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang viral di media sosial Instagram. Seorang pria berinisial JZB berhasil diamankan petugas setelah diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya di wilayah Kelurahan Fatukua, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Pendengar, peristiwa tersebut ditindaklanjuti setelah muncul unggahan viral pada akun Instagram serta pengaduan masyarakat melalui akun 086. Pendengar, dalam siaran pers yang diterima RRI Senin 18 Mei 2026, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu, mengatakan respon cepat dilakukan sebagai bentuk komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta menindak setiap bentuk kekerasan domestik. Dalam penanganan tersebut, petugas langsung mengamankan terduga pelaku dan membawa korban ke SPKT Polda NTT guna pembuatan laporan polisi sebelumnya dilanjutkan diserahkan kepada piket penyidik Disters PPA dan TPPO untuk proses lebih lanjut. Menurut Disters PPA dan PPO, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat sangat membantu aparat dalam memproses dalam merespon cepat sebagai kasus kekerasan yang menjadi di tengah masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan NTT penuh kasih terus dikedepankan dalam penanganan setiap perkara, khususnya bagi yang terkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Ya, pendengar, selain itu, kasus tersebut masih dalam penanganan penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur guna proses hukum lebih lanjut. Situasi dalam pelaksanaan penanganan di lapangan berlangsung aman dan kondusif. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
2: Jung이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda, tambah garam Honggu Hanggaroro di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir di Nusa Tenggara Timur. Namun pengelolaannya hingga kini masih dilakukan secara tradisional oleh kelompok swasta lokal dengan mengandalkan modal pribadi. Minimnya alat modern seperti terpal, geomembar, membuat kapasitas produksi belum dapat dimaksimalkan meski permintaan pasar terus meningkat. Ia juga menjelaskan luas lahan produktif yang saat ini dikelola baru mencapai sekitar 150 meter persegi akibat keterbatasan fasilitas kerja. Meski demikian, hasil panen dalam satu musim mampu mencapai sekitar 120 ton garam berkualitas premium. Produksi garam kristal putih beriodium alami itu tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi juga dipasarkan sehingga ke wilayah Waingapu dan sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Sumba Timur. Pendengar, tingginya permintaan konsumen membuat para pekerja kerap kewalahan menjaga ketersediaan stok barang. Martin menambahkan pihak pengelola telah mengajukan proposal bantuan kepada dinas terkait dan pemerintah daerah guna mendukung pengembangan tambak garam tersebut. Bantuan yang diharapkan meliputi mesin penyedot air laut dan geomembaran untuk meningkatkan kualitas serta volume produksi. Selain berkontribusi pada sektor ekonomi lokal, keberadaan tambak garam Hanggaroro juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar pesisir. Bahkan sejumlah pelajar tingkat tengah menengah turut membantu proses pengangkutan hasil panen dengan sistem upah harian per karung. Kedepan, garam premium Hanggaroro akan dipromosikan lebih luas melalui media sosial dan jaringan toko modern. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, komunitas peduli kasih EKS Tintim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKS SDA Provinsi Nusa Tenggara Timur serta komunitas Jeep Willis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. Bantuan tersebut disambut antusias pihak sekolah dan masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di wilayah terpencil perbatasan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan kegiatan sosial tersebut dipusatkan di SMP Negeri 2 Amarasi Timur, 1 Atap, dan melibatkan berbagai unsur komunitas yang datang membawa perlengkapan sekolah, alat tulis, serta bantuan kebutuhan pendidikan lainnya bagi para siswa. Kehadiran rombongan komunitas disambut hangat para guru, siswa, dan masyarakat yang sejak pagi telah berkumpul di halaman sekolah. Pelaksanaan tugas Kepala SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemususu, mengatakan perhatian bagi berbagai komunitas dan yayasan menjadi dukungan besar bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang masih membutuhkan banyak perhatian, terutama dalam bidang pendidikan dan fasilitas belajar mengajar. Menurut Yohanes, saat ini terdapat 2 sekolah di lokasi tersebut yang melayani anak-anak dari sejumlah dusun di kawasan perbatasan. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana membuat siswa harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menambahkan bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan tidak hanya membantu meringankan kebutuhan siswa, tetapi juga menjadi penyemangat bagi anak-anak agar mampu bersaing dengan belajar di daerah lainnya. Yohanes berharap para siswa dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan terus menjaga semangat belajar meski berada di daerah terpencil. Pendengar, sementara itu Ketua Panitia Kegiatan Vina Tahun mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap dunia pendidikan di wilayah pedalaman Kabupaten Kupang. Menurutnya, anak-anak di daerah terpencil memiliki semangat belajar yang tinggi dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id. Ya, pendengar, ini juga sebagai perjumpaan kita dalam program acara UMKM Berbicara untuk edisi sore hari ini, Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape, selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan bersama RRI Atembua, RRI ND dan juga RRI Kupang.

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua edisi Senin 18 Mei 2026 dengan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi di-launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara.

Pendengar, Kooperasi Merah Putih Raterua resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, dan peresmian kooperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan kooperasi desa.

Raterua Kecamatan Nende Utara Kabupaten Nende termasuk dalam daftar 1061 koperasi desa merah putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi

0: merah putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam termasuk subsidi, juga penyalur gas botol, apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
1: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
2: Ada kegiatan launching internasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan kita di ND, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Nah, harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan ini dan akan mendukung support dalam sisi manajemen sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang pengoperasian. Dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang ada ibadah di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
1: Sementara itu, Kepala Desa Raterua, Ridwan Puanowu, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
2: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini belum adanya pendiri di Koperasi Desa Merah Putih ini. Semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di Kota 7 kilo dengan ada pendirinya koperasi ini, dan yang membelinya masyarakat teratas ini. Itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah terkecil sangat berterima kasih mewakili seluruh warga Desa Raterua mengucapkan terima kasih.
1: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Ende Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. Turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Raterua, Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Infanteri Dwi Hariwibowo SEMMSI, PJ Sekda Ende, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Perwakilan Polres Ende, Camat Ende Utara, Kepala Desa Raterua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Raterua, serta tamu undangan lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makomeli, melaporkan.
3: Pendengar, penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Ferdi Asi berikut melaporkan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kader, mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam seperti

0: Banyumas, Kabupaten Belu, dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
1: Tunggu ini, Om, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin, nomor 14 tahun 2025, itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, di Tunis itu termuat ada pergeseran kuota haji. Hal ini dulu berdasarkan jumlah jemaah umat. Sekarang tidak, dipukul rata siapa yang duluan daftar, maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung, dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak. Semua siapapun daftar di Indonesia ini, dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun, akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas sistem itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindra. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jemaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu, Om. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jemaah-jemaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu. Ya, karena
2: sudah seragam,
1: dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana, karena
2: bisa cepat.
1: Tunggunya cepat, sekarang sudah bisa. Nah, salah satu keuntungan adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jemaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Dulu, ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang
0: masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah

0: dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi kepada keluarga ataupun ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Peningkatan mutu pendidikan dan juga literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Febi Lelede melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alusius Fahik, menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu.

Ignatius Pahik, langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan, sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu,

0: Belu, RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang Provinsi NTT serahkan bantuan pendidikan bagi siswa SD di Amarasi, Kabupaten Kupang. Andri Iskandara selengkapnya melaporkan.
2: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enoraeng, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
3: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh yayasan-yayasan seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terkecil, jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
2: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enoraeng agar lebih dikenal masyarakat luas.
4: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di Desa Enoraeng. Dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau tulis, kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas Jeep di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah BBKSDA Kepala Bidang Teknis.
2: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
5: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Luis Rota. Ibarat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung ND Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
6: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras. Muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan ada. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat. Dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh. Jika pembangunan ini selesai.
5: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD ND Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Proki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan juga kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wiwin Ngari melaporkan.
7: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
8: Kesempatan ada di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah. Di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
7: Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
9: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG

Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diperangkatkan. Sekian Warta Berita NTT. Sore hari ini, saya Lely Karam mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT sore berjaringan tadi yang menjadi hostnya RRI ND baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Saya mohon pamit dan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dapat dong.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Tapi dodolan orang itu ngomong.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hustu apa? Wah, pasti keren.
1: Hustu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Girls Pro 1 RRROT kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Iya, kita bersama di Rote sore hingga malam nanti di pukul 24 dan Anda ditemani oleh saya nih Chokokun dan juga ada rekan teknik yang bertugas. Iya, di acara kita sore ceria. Tentunya saya punya informasi untuk Anda pendengar.
1: Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas jujuran peluh darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam.
0: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Indonesia pimpin transparansi pajak dunia tahun ini. Indonesia menempati peringkat pertama transparansi belanja perpajakan dunia pada tahun 2026. Capaian ini mencerminkan penguatan tata kelola fiskal nasional yang semakin akuntabel. Ya, peringatan tersebut tercatat dalam Global Tax Expenditure atau GTETI. Indonesia memperoleh skor 79,9 poin dari penilaian terhadap 116 negara. Indonesia melampaui sejumlah negara maju dengan indeks transparansi pelaporan insentif perpajakan. Australia berada di posisi ketiga, sementara Amerika Serikat menempati peringkat ke-17. Ya, GTETI menilai kualitas pelaporan belanja perpajakan secara komparatif dan global. Penilaian mencakup keterbukaan data, evaluasi kebijakan, serta kualitas informasi insentif pajak. Capaian Indonesia menunjukkan peningkatan konsisten dalam 3 tahun terakhir. Ya, dan Indonesia sebelumnya berada di peringkat 15 pada 2023 dan posisi kedua tahun berikutnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan

pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

sadar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Pemerintah pastikan harga LPG 3 kg tidak naik meski rupiah melemah. Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Ya, jadi pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.000.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi,

berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar.

Dan bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah, dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah, dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan, karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beto sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya sampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau yang Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komunitas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, harga beras hanya naik. Kalau dia naik, harus
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada unsur mudang. Jadi biasanya kalau ada unsur mudang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa nggak belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya, sekarang nurun banyak loh. Yo. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
12: Kita stabil aja yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa, ada?
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan. Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, juga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
14: Kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman. Para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi di Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
1: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini Buya Gusrija Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gusrija, tugas dari Mursyid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gusrija mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur, bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
2: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
1: Dan karena itu pendengar, Gus Rija menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Sumudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatu Darain. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Dengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan garda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
4: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung pelayanan pemberangkatan haji kali ini,
3: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, Datu Udara NRI Riko 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
5: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemah Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, di mana jumlah tersebut

Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

Finlandia mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi.

kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama renungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya berjudul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan. Seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya, berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar, tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahirnya, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepada-Mu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasisidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Sembilan 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita masih bersama di Rote malam ini. Dan ya, di acara kita obrolan komunitas pada malam ini, saya punya informasi lagi untuk Anda pendengar. Rupiah masih tertekan, ditutup melemah ke Rp17.667 per dolar Amerika Serikat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News.

berpikir tentang alam sekitar kita. Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupiah, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi.

Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.000.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hustu apa? Wah, pasti keren.
1: Hustu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Iya, baik mendengar buat Anda yang saat ini masih mendengarkan kami dan mau bergabung di acara Ruang Rindu, silakan di 085 1959 119 250.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan, 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke

sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat

Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di Kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2020

15, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 19 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo memiliki 7 cabang, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Tahun 1912, Indisi Partai sebagai partai politik pertama lahir setelah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tanggal 20 Mei merupakan peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Terdapat sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan, dan bagaimana untuk wilayah Anda, apakah sama untuk malam hari ini juga diguyur hujan? Anda juga bisa berbagi informasi di redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, baik roda 4 maupun roda 2, karena ketika hujan memang jalanan licin ya, untuk tetap memperhatikan kecepatan kendaraan Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Mahalini Sisa Rasa.

0: Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu, Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis alutsista yang baru tiba di Indonesia kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Alutsista tersebut seperti 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M MRTT, 1 misil Meteor dan 6 Smart Weapon Hammer, serta 1 radar GCI GM403. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri ekonomi. Rapat terbatas digelar di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjo meyakini kondisi rupiah akan segera stabil. Perry tidak banyak berkomentar terkait dengan hasil ratas dengan Presiden Prabowo, termasuk apakah dibahas soal stabilitas rupiah. Perry membeli masuk mobil dan bergegas meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan rapat dengan Presiden Prabowo tidak membahas soal rupiah. Purabaya memastikan perekonomian Indonesia masih bagus. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Jawa bagian timur, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dan Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Lampung, Laut Natuna, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Papua Barat Daya, Papua Barat, Laut Arafuru, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan sedang di Samarinda, potensi asap kabut di Jambi, potensi udara kabur di Bengkulu, kemudian potensi hujan ringan

hujan tebal di Pontianak dan Semarang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Denpasar, Mataram, dan

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambar.

0: ada tembok. Kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa bumi, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan kawan-kawan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa dini hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Kita menerima 6.
2: Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut VIP hingga misil ke Tentara Nasional Indonesia, alutsista dari negara Perancis. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan pemerintah Indonesia terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama untuk terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi.
1: Ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan negara menyiapkan anggaran signifikan untuk alutsista karena di situasi global yang terus memanas, Indonesia harus memiliki kekuatan yang mumpuni.
3: Tapi yang ini kan ya, kan cukup lama, jadi nggak ada masalah. Jadi udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini deliverynya kebetulan sekarang hari ini sebagian.
4: Totalnya berapa?
5: Total berapa Pak anggarannya, Pak?
3: Oh, anggarannya? Oh, nanti rahasia itu.
6: Jadi termasuk 8,1 miliar.
5: 8,1.
3: Saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia, kan? Nanti akan ada banyak. Mungkin lebih. Lebih. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar.
7: Dalam tahun dekat ini atau tahun depan terus terus?
3: Tahun depan ada. Tahun depannya lagi ada. Tahun depan udah anggaran juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa-apa kasih yang betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan.
2: Dalam kegiatan itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri, seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Thank you.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County Jonathan Rose menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.

Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir dalam ruang dengar Anda bersama saya Wisnu Ardana dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, dimana pada dini hari ini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kopi Pro 3 pada edisi kali ini pada tanggal 19 Mei Selasa, yaitu akan mengangkat tema ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri hari ini, ya, sudah full team nih. Ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda pada dini hari ini hingga pukul 5 nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena setiap jamnya nanti akan kami hadirkan warta berita dan tentunya juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya baik pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan untuk tema ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Bung Sabil dan kenapa kita mengangkat tema ini. Bung Sabil, silakan.
1: Ya, Bung Wisnu, selamat dini hari juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengambil tema ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Ini terkait dengan maraknya aksi-aksi tidak terpuji beberapa oknum yang sudah ketahuan ini di beberapa kampus.
0: Wisnu,
1: di mana mereka mengedit foto yang kemudian dengan fitur tertentu di platform media sosial yang menggunakan artificial intelligence atau AI, kemudian foto itu diedit sedemikian rupa hingga membuat konten vulgar, ketelanjangan, seksualitas dan sebagainya.
0: Wah, ngeri itu. Artinya itu kalau foto-foto kita di medsos segala macam itu bisa dipakai juga, Bung Sabil?
1: Bisa, Wisnu. Jadi foto kita diambil bagian wajahnya saja, nanti digabung dengan bagian lain yang memunculkan seksualitas seperti itu. Dan kasus terbaru ini terjadi di Kalimantan ya, dimana ya, jadi temannya ini meminjam handphone pelaku dan kemudian secara tidak sengaja, karena dipinjamnya untuk foto ya, sehingga secara tidak sengaja muncul ke galeri.
0: Okay.
1: Nah, kemudian galerinya terbuka di swipe gitu ya, dan ternyata muncul sebelumnya banyak foto-foto editan teman-teman sekelasnya, teman-teman kampusnya yang sudah diedit menggunakan fitur AI tadi, wajahnya, wajah temannya, namun ya bagian lainnya, bagian orang lain yang itulah erotis ya.
0: Wah, ini korbannya mencakup siapa aja nih, Bung Sabil?
1: Ya, ini teman-teman kampusnya dan ada juga teman semasa SMA-nya ya. Atau bisa siapapun, Wisnu.
0: Bisa siapapun ya.
1: Yang menjadi fantasinya atau hayalannya tersangka ini.
0: Iya.
1: Namun yang menjadi pertanyaan kita di sini, ini pelaku ini kan menyimpannya di ranah privasi, di handphone pribadinya. Namun secara tidak sengaja ketahuan temannya. Nah, secara hukum sebetulnya seperti apa nanti penyelidikannya? Apakah yang nantinya diusut adalah si pelaku yang membuat konten untuk pribadinya sendiri, atau si penyebarnya yang dengan tidak sengaja menemukan namun dengan sengaja
0: menyebarkan?
1: Iya, menyebarkan mengumbar itu ke pihak lain.
0: Wah, iya tuh. Tapi pusing juga ya. Mungkin apa ya yang paling tepat ya kali ya, Bung Sabil ya. Mungkin langsung lapor ke pihak kampusnya aja kali ya, atau ke pihak yang berwajib ya, mungkin polisi atau segala macam, tanpa menyebarkan bukti-bukti tadi ke media sosial.
1: Nah, kalau tanpa menyebarkan bukti, nanti laporannya dianggap bias ya, karena melapor itu kan harus dengan bukti.
0: Pusing juga nih. Oke.
1: Ya, dan mungkin juga terakhir yang jadi singgungan kita adalah terkait dengan platformnya. Ya. Kenapa kemudian bisa ada fitur yang membuat seseorang itu bisa, mohon maaf, terbuka bajunya gitu, mengandung unsur ketelanjangan. Nah, ini kan harusnya yang seperti itu tidak boleh.
0: Oke. Baik, terima kasih Bung Sabil.
1: Ya.
0: Ya. Ya, itu pendengar ya, tema kita pada dini hari ini ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Dan pusing juga ya, seperti yang dibilang Bung Sabil tadi, contohnya tuh ada pelaku yang punya foto-foto yang seperti itu, dan itu mungkin dipakai untuk konsumsi pribadi ya, dan tidak disebar. Tetapi ada salah satu temannya yang nggak sengaja menemukan hal tersebut sebagai bukti, dan itu malah disebar ke dunia digital, ke medsos. Nah, itu siapa yang salah tuh? Nanti mungkin Anda bisa berkomentar juga mengenai hal itu. Tapi kita juga menyoroti bahaya dari deepfake ini, pendengar, di mana teknologi AI ini kan sekarang makin mudah diakses ya, banyak tuh aplikasi-aplikasi AI dan segala macamnya untuk membuat hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan foto-foto dari Instagram, Facebook dan segala macam foto-foto kita ya, itu bisa saja mudah banget diambil dan dipakai untuk hal-hal tersebut. Nah, dan deepfake ini, khususnya hal ini ya, untuk manipulasi digital vulgar, ini bisa merusak nama baik, mental, dan masa depan korban. Bahkan ini dikabarkan korban sampai trauma berat nih, gak mau lagi upload foto-foto, bahkan foto biasa ya, padahal ya, itu di media sosial udah gak mau lagi tuh. Tapi gimana menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dulu dari Bunga Citra Lestari, Kecewa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf ifadah. Setelah

rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali.

per malam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati

0: adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
2: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman sivitas akademika. Dan kami akan memperbincangkan dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro 3.
2: Safika Safira.
1: Salam sehat.
2: Sehat.
1: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
2: Sebenarnya serius banget ya. Iya. Karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu, tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
1: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau betul, kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar, emosi apa yang

0: biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
1: Tentu biasanya mulai dari shock ya, shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otaknya rasa bingung, rasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
0: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya, karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
1: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri. Dengan bilang kayak, mungkin kenapa di-upload foto,
0: jadi terintimidasi ya contohnya ya.
1: Betul, betul, padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
0: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, Mbak Gina ya, seharusnya yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
1: Oke, kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri. Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya itu hit hard gitu buat mereka, karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu, takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya, jadi dampaknya sangat dalam gitu.
0: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
1: Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional. Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya, untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini, tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus, juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih palingnya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan efektif, dan bisa

0: sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Kina?
1: Tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi salah satu dan ininya ya motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya, merasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut, namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangan guys.
0: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
1: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia itu diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
0: validasi yang mencari
1: validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
0: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kan kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa, Bu Gina?
1: Pengaruhnya besar banget ya.
0: Ya.
1: Besar sekali.

0: sudah sangat terintegrasi gitu ya, okay, di mahasiswa yang akhirnya dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform social media, akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa, mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya, namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
1: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
0: Baik lagi kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan

0: yeah. secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral itu yeah, yang
1: karakter
0: perlu
1: juga ya
0: bersama, tapi mm-hmm. yes, betul karakter mm-hmm. dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul yeah. kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan mm-hmm. sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media yeah. dalam
1: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi mm-hmm. kemudian kita terlibat untuk apa menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
0: Yes, exactly, betul sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Gina atas waktunya di Radio Pro 3.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: emosi ya. Walaupun kawan sendiri sifatnya berhumor, tak bercanda gitu kan. Itu kan udah kayak body shaming ya. Bisa pidana itu kan Bung Wisnu.
1: Iya, kalau nggak terima saya ya bisa aja tuh Bang Matauli.
0: Iya, tapi harus kita pastikan memang apa namanya kejahatan detek ini masuk kerana kejahatan digital ini pidana.
1: Iya.
0: Harusnya. Artinya si korban bisa nuntut.
1: Iya.
0: Makanya apa namanya ganti rugi atau supaya si pelaku itu di penjara. Supaya ada efek jera gitu loh maksudnya. Tadi kan udah sempat tersebar tuh kan, walaupun direkayasa ke apa ya bagian wajah, kepala dan sebagainya. Terlalu kreativitas yang memang tidak positif itu maksudnya.
1: Iya.
0: Takut begitu. Ya memang benar, mau tidak mau kita suka apa teknologi itu kan ibarat kayak dua apa mata pisau.
1: Mata pisau ya.
0: Kalau disalahgunakan teh ini ya bisa jadi hal yang buruk.
1: Betul.
0: Ini yang harus diedukasi terus di kampus itu. Jadinya sehat berliterasi digital misalkan.
1: Iya, artinya sebenarnya nggak harus di kampus saja Pak Matauli, di semua lini sektor masyarakat.
0: Iya, dan jika ada yang melakukan ini Anda akan dituntut. Kalau ada orang sering baca gitu di kampus kan pasti sudah mundur dulu.
1: Iya.
0: Itu kita tunggu nanti dari Komdigi, kementerian apa, semualah lintas sektoral yang begini kan, kepolisian. Jadi niat itu nggak jadi dilakukan gitu. Jadi yang kedua, bisa jadi ini pelaku ada gangguan psikologisnya kali ya.
1: Bisa jadi. Kita
0: merasa menyenangkan melakukan seperti itu untuk ketahuan yang seperti ini kan. Gimana kalau itu foto kakaknya, ibunya?
1: Wah, yang lebih parah itu. Oke. Halo Pak Matauli. Oh, terputus. Oke. Oke, kita beralih ya ke pendengar lainnya dari Pak Matauli di Sibolga. Ya mungkin apa namanya ada aturan-aturan yang lebih ketat lagi mengenai hal ini ya, seperti Pak Matauli tadi ada mungkin tulisan-tulisan dan segala macam di apa namanya di kampus khususnya yang disinggung Pak Matauli tadi untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi gimana ya? Kalau semisal tergantung orangnya juga ya, meskipun telah baca hal-hal itu atau mungkin ada larangan dan segala macam, kalau pribadinya yang masih susah untuk apa namanya mengikutinya dan segala macamnya juga susah juga nih. Tapi bagaimana menurut pendapat pendengar yang lain? Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, Pak Caswa. Terputus Pak Caswa. Oke. Kita lanjut ke Buria, ada di Tebet. Buria, selamat malam, selamat dini hari. Buria putus juga. Kenapa nih? Oke. Iya, menyinggung apa yang dibilang Pak Matauli tadi, sebenarnya Komdigi juga telah ini ya, memperkuat langkah pengawasan terhadap platform digital dan aplikasi berbasis AI yang berpotensi disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum maupun kepentingan pribadi tertentu yang merugikan masyarakat. Di mana Komdigi ini sebenarnya sudah ada memiliki program SAMAN ya, singkatannya tuh SAMAN, atau kalau dijabarkan sistem kepatuhan moderasi konten yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan ruang digital dan memastikan penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk mematuhi kewajiban moderasi konten ya, dimana program ini harus lebih dioptimalkan ya. Mungkin ini sudah ada tapi apa namanya pelaksanaannya masih belum optimal, dan ini mungkin harus lebih dioptimalkan untuk menindak dan men-take down platform-platform yang terbukti memiliki fungsi negatif atau terindikasi digunakan untuk penyebaran konten deepfake, vulgar, eksploitasi seksual maupun bentuk penyalahgunaan AI lainnya. Ya, ini memang serem sekali pendengar ya, seperti korban ya yang di ini. Setelah saya baca-baca, korban juga mengalami trauma. Korban mulai menghapus foto-foto dari media sosial karena udah takut nih, udah kejadian nih foto-foto saya yang ada di medsos. Padahal foto-fotonya nggak mengandung unsur apapun, foto-foto biasa, tapi bisa diambil, bisa diedit untuk melakukan.

0: kan untuk diedit menjadi hal-hal vulgar seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi nih? Kita, saya sendiri juga jadi takut ini. Tapi gimana nih menurut Anda nih? Kita coba pendengar lagi, sama pendengar lagi ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Selamat malam, Pak Asmiri.
1: Selamat malam, Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam Pak Asmiri di Sambas. Apa kabar Pak di Sambas?
1: Alhamdulillah, hujan.
0: Oh hujan, oke. Berarti ya, rata nih di Jakarta, di Sibolga juga, di Sambas. Oke, silakan Pak Asmiri menanggapi hal ini Pak.
1: Ini tentang penyalahgunaan teknologi itu ya,
0: Bang,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kasihan aja yang jadi korban. Penyalahgunaan teknologi ini kan untuk membuat konten asusila. Kan bukan untuk kegiatan yang lucu-lucuan ataupun untuk
0: iya, untuk ilmu lah, kebutuhan belajar dan segala macam bisa.
1: Kalau pendapat saya ya, kalau ini lakunya lah ya Bang Wisnu ya. Kita lakukan ini lah, jangan dilembut-lembutin lagi lah tentang hukum ini.
0: Oke. Oke, lebih keras lagi ya hukumannya ya Pak Asmiri.
1: Kalau ini dibiarkan terus-terusan nanti itu kan banyak di video di Facebook, di media sosial, di apa itu kan banyak yang video-video yang kita kirain itu kan benar padahal kan editan itu. Jadi ya kasihan lah yang jadi korban nanti. Aduh tuh, ini terus kita kan ya, kalau awam ini kan nggak bisa bedain mana yang asli,
0: nah,
1: mana yang
0: editan. Itu dia tuh kan. Apalagi bagi orang tua ya Pak Asmiri ya, khususnya ya. Kalau semisal biasanya tuh gampang percaya banget nih ada foto-foto seperti ini, biasanya dilihatin ke anaknya, lihat nih ini bagus nih, padahal itu sebenarnya AI.
1: Itu masalahnya kan. Ada yang kemarin di sini ada juga ya kan, kita kan nggak tahu video apa ini kayak ini padahal orangnya nggak ngelakuin itu. Itulah ya bahayanya kalau AI itu ya Bang Wisnu ya. Pemerintah lah ya, harapan kepada pemerintah untuk pelaku yang seperti ini untuk ditindak tegas lah ya Bang Wisnu.
0: Oke. Baik Pak Asmiri, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Asmiri di Sambas. Silakan bagi yang lain yang ingin berkomentar di line telepon kami ya. Di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, menanggapi hal ini pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ya, lalu Hadrian Irvani menilai jika terbukti membuat hingga menyebarkan deepfake vulgar, pelaku atau yang berinisial RY ini layak diberi sanksi drop out atau DO, diberhentikan dari kuliahnya. Dan ini sebenarnya bukan kasus iseng belaka ya, seperti yang disinggung Pak Matauli tadi, meskipun semisal ada yang nggak suka sama saya nih, nggak suka sama Bung Wisnu, itu kan tiba-tiba muka saya diedit dan segala macamnya. Mungkin kalau sekedar diedit-edit untuk lucu-lucuan itu masih terima lah ya, tapi kalau semisal udah menyangkut vulgar, menyangkut hal-hal sensual, sensitif, ini bukan bisa lagi disebut sebagai iseng belaka ya, tapi sudah masuk ke ranah kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar martabat dan privasi korban. Ya, dan ini tentunya bisa menyebabkan korban ini merasa malu, takut, dan kehilangan rasa aman. Ini dampak psikologis dari korban, dampak psikologis korban ini bisa sangat beragam nih. Rasa malu, takut, kehilangan rasa aman, depresi, ya, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya? Kita coba sapa satu lagi pendengar ya, ada Pak Awi di Sidoarjo. Pak Awi, selamat malam.
2: Selamat dini hari, Bung Wis.
0: Selamat dini hari, dan Pak Awi.
2: Rekan-rekan Kopi Pro 3.
0: Pak Awi, silahkan menanggapi hal ini. Pak Awi, gimana nih menurut pendapat Anda?
2: Ya, ini kan topik malam ini kan merefer pada kasusnya UI itu ya.
0: Ini yang terbaru ada nih Pak Awe, ini yang terbaru ini ada di Kalimantan Barat, yaitu di mana ada pelaku yang mengedit foto-foto korban diambil dari media sosialnya, entah dari Facebook, Instagram, dan segala macam itu diedit menjadi foto-foto yang tidak senonoh.
2: Oke.
0: Itu ini di Universitas Tanjungpura. Untan Pontianak berinisial RY pelakunya. Nah, iya, itu dia. Jadi foto-foto itu diedit untuk dibuat gambar-gambar vulgar seperti itu, Pak Awe. Oh, jadi ini ketahuan nih.
2: Oke. Tapi apakah foto itu diperjualbelikan atau hanya di-share di kalangan circle-nya dia aja buat?
0: Iya, sebenarnya ini tuh kalau kasus ini nggak tahu ya, ini dikonsumsi pribadi, tetapi setelah beberapa hari ini kasusnya ini bisa tersebar nih. Bisa tersebar nih, gak, mungkin ada yang menyebarkan, pastinya sih ada ya, cuman gak tahu yang menyebarkan ini entah temennya atau siapa, ini bisa tersebar, Pak Awe.
2: Oke. Mm-hmm.
0: Tapi tidak untuk dijual belikan ini, sementara ini ya, untuk indikasinya tidak diperjual belikan.
2: Wah, ini memang agak perdebatan ya, kalau ini dia tidak ada niat menyebarkan, dia hanya mengedit hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian tertransmisikan menyebar. Nah, ini yang menyebarkan sebenarnya yang kena.
0: Iya tuh, iya tadi juga bingung juga. Iya, sama Bung Sabu juga bingung.
2: Ini ya, sekarang ini ya Bung Wisnu. Kalau menurut saya dari kacamata orang yang dulu, yang dulu juga, ya maaf, kita juga dulu ya sempat lah istilahnya melihat atau menikmati walaupun tidak kecanduan ya, tapi hanya tahu barang-barang kayak begitu ya, tapi barang cetak. Jadi zaman segitu belum ada komputer dan tidak bisa mengedit juga tidak bisa. Tapi kan itu katakanlah kita simpan, ya kan? Kita simpan itu kan hanya untuk konsumsi kita sendiri kan. Nah itu kalau yang untuk komputer itu tadi dia mengedit hanya, wah ini saya bisa nih ngedit, tapi hanya untuk dia sendiri doang. Tapi ya terlepas dari itulah ya, terlepas dari itu dia telah melakukan sesuatu yang membahayakan dan menambah risikonya dia. Sehingga kalau tersebar, maaf, seperti kasusnya artis dulu itu ya, yang untuk kepentingan pribadi, atau mahasiswa juga ada itu di Bandung. Pertama itu menghebohkan se-Indonesia ya. Itu juga sebenarnya untuk kepentingan. Tapi sekarang kita kembali kepada esensinya. Karena sebenarnya itu kan sebelum ada peristiwa di Tanjung Pura ini juga ada peristiwanya di UI.
0: Ya, yang di grup chat itu ya.
2: Ya, itu memang tidak secara grafis gambar ya, tetapi hanya secara obrolan. Nah itu, tapi itu pun sudah kemana-mana kan beritanya tuh, sudah dia diujat segala macam. Nah sekarang tinggal apakah hukumnya ini menjangkau?
0: Iya.
2: Gitu lah. Pertanyaan saya kan harusnya ya menjangkau, kasihan itu korbannya.
0: Betul sekali.
2: Terlepas dari yang Tanjung Pura hanya untuk kepentingan pribadi, tidak ada unsur niat mentransmisikan ya. Kalau bahasa UUTE kan yang mentransmisikan sebenarnya yang kena.
0: Oke.
2: Bukan yang membikin atau memproduksi. Kalau membikin untuk memproduksi itu terkait dengan ya tindakan-tindakan yang nggak benar lainnya itulah mungkin ikut kena, tapi kalau itu hanya untuk dia sendiri bagaimana bisa tapi, diterapkan ini
0: tapi gitu. Itu kan hal-hal yang nggak baik Pak Awe, untuk meskipun itu untuk konsumsi pribadi, tapi itu kan hal yang nggak baik, hal yang tidak senonoh gitu bagi orang-orang sekitarnya, mungkin mereka nggak tahu ya, tapi gimana tuh.
2: Nah sekarang kan begini saja ya, kayak kita sekarang coba head to head kan dengan kasusnya UI kan. Di UI itu kan hanya candaan di grup. Tapi begitu itu tersebar di luar grup, atau ada salah satu member yang membocorkan karena dia risih. Nah ini gimana ini? Kayak gimana ini? Orang kan batasannya kevulgaran dan risikonya itu ya, tempatnya yang paling cocok untuk diuji ya memang di pengadilan. Ya sudah dibawa ke pengadilan.
0: Oke, baik Pak Awe.
2: Clear dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih Bung Wisnu.
0: Ya, baik.
2: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Awe di Sidoarjo ya, mengakhiri sesi pertama dari Kopi Pro 3. Ini nanti Anda bisa sampaikan juga komentarnya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nyita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan barang ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi rupanya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang mempengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Krum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
2: Harganya pada naik. Naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
3: Nah, boleh tahu bawang merah biasanya berapa, Bu?
2: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
3: Karena naik itu ya?
2: Iya.
1: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi Edi mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
4: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, hari jual juga kita ikut naik. Cukup paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh.
1: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
4: Ya, itu aja paling kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
1: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram. Sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra. Mungkin menjadi sebuah gambaran kecil, New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Komite penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larsi, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan
2: millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, The

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai. Apa

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk aku kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai cara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mudah.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang nih,
1: iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke, Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah, gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
2: Ya, Mas Rio dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya gambar kan,
1: yeah,
2: yang levelnya sangat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk okay, tolong ganti mukanya Mas Rudy dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu. Dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudy, di dapat apa, source mukanya Mas Rudy, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: yeah,
2: ya kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay. Nah,
2: itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa, Mas Rudy itu badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudy, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
2: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ini kemarin ketika X membuat Grok kan, gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya, diblok sama Komdigi gitu.

0: Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice call pun sekarang udah pak, makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan, pakai silent call gitu. Kita ngomong gitu.
1: Diambil lah suara kita ya.
0: Halo, ini apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi sama mereka, dipakai untuk nelpon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai teman-teman kita.
1: Ada nggak ciri khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video, terutama asli atau tidak asli, atau itu adalah hasil editan deepfake?
0: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
0: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin mature ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan tools berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu. Makanya ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
0: Banyak ketipu gitu. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit kan, sekali untuk dibedakan.
0: Pornografi kan banyak juga, misalkan anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu. Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu. Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak gitu.
1: Baik. Nah, kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama, bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak? Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, batasi followersnya gitu, batasi storynya gitu, jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu. Supaya orang ketika ngambil itu dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image, Mas. Reverse image ini adalah cek apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin foto kita jadi artis porno ya kan. Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu. Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus. Kalau menurut saya screenshot, kemudian cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah pertama yang bisa dilakukan kalau kita menemukan foto disalahgunakan.
0: Supaya kita bisa melaporkan gitu. Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
0: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu. Dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu ya kan. Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu, itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu. Video atau foto itu dibuat deepfake atau itu

0: Termasuk platform media sosial. Belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
1: Nggak akan bisa, gitu. Okay. Ya kan? Karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi, gitu. Di Eropa itu, mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI, itu wajib mencantumkan watermarknya, gitu. Atau logo atau apapun lah, atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI, gitu. Kalau enggak, mereka bisa kena hukuman berat itu, gitu. Nah, di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu, sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngotak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu, kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah, akhirnya ketika disebar ke jaringan si pembuat ini, itulah yang jadi masalah lah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus. Okay. Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
0: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
1: Ya, Pak, aparat penegak hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif, dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu. Itu bisa ditelusuri, akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya, karena juga akun-akun robot gitu. Itu bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan? Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu. Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan? Dia ada di mana? Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa? Dia menggunakan alamat email mana gitu. Jadi platform tahu sebenarnya. Nah, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
0: Pak, kita
1: parfum aja gitu.
0: Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu, pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
1: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi, ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan, Mas Rudi.
0: Iya
1: kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi, gitu, pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu, banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli pisau di mana, di toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri
0: rumah. Iya, tergantung penggunanya ya. Iya.
1: Beli begal, dia dipakai untuk rampok gitu. Ya, kan? Ya maksudnya nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan pisau ya kita tangkap.
0: Oke, nggak bisa kesana. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum, Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPKS.
1: Iya, kita
0: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
1: Iya. Pornografi, Undang-Undang PDP. Kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi, kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu regulasi masalah AI ini, etika AI.
0: Oke, etika AI.
1: Iya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum gitu, ya kan?
0: Nah,
1: kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi kalau kita berbicara masalah AI ini kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video dan lain-lain, dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kesehatan itu kita ngomongin kesehatan pornografi, bisa juga untuk kesehatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kesehatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu ya kan. Nah ini kan tergantung orangnya. Ketika orang apa membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
0: Okay.
1: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini, gimana nanti pemilu 2029?
0: Iya, iya.
1: Nah, orang pasti akan banyak bikin jutuk-jutuk politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
0: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak, lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak? Gimana?
1: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya, ya ini mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI, tidak menggunakan AI, itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
0: Okay. Dan
1: secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan apa nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan kalau diliatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah dunia maya itu juga harusnya sama. Anda itu tidak anonimus lagi gitu. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim apa anonim gitu. Bisa dikejar Anda itu gitu. Okay. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudy ya. Saya rasa dunia apa maya kita ini akan fun-fun baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana kondisi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten yang negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa udah unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah. Kalau rakyat kritis udah biasa, negatif gitu. Tapi ketika apa namanya ngomongin pornografi, penipuan, ya kan scam dan lain-lain, nah, itu harus di take down. Kena aparat penegak hukum. Saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih apa namanya aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Rudy gitu. Tapi bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
0: Pak Pratama Persada, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3 sesi kedua. Nah, di mana Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya, tadi kita sudah dengarkan dialog dari Bung Rudy Zain dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada, di mana beliau menyatakan bahwasanya memang masih belum ada teknologi yang bisa benar-benar mendeteksi bahwa membedakan ya apakah ini foto hasil AI, video hasil AI ataupun bukan, dan ini merupakan tantangan yang sangat besar pendengar di era digital saat ini. Tapi tentunya dengan adanya teknologi AI ini adalah teknologi yang memiliki ini ya, dua sisi, sisi positif dan juga negatif, karena bahwasanya AI ini adalah alat kreativitas seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya. Ini bisa dipakai untuk membuat membantu skripsi, pokoknya untuk belajar dan segala macam untuk hal-hal baik. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti halnya yang terjadi di tema kita pada dini hari ini ya, yaitu dipakai untuk manipulasi digital secara vulgar di dunia digital. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah saya singgung sebelumnya. Baik, kita coba sapa pendengar ya. Kita sudah ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari,
1: selamat
0: Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari, Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria apa kabar?
1: Ya, baik, alhamdulillah. Serta pengacara-acaranya juga ya, stabil. Ya. Irfan Jaran, salam sehat semuanya.
0: Iya, silakan Ibu Ria.
1: Tema malam ini hari Kopi Pro 3 di hari Senin, 18 Mei 2020. Ancaman pakai atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Wah, luar biasa. Bang Fajar, Bang Iso ya. Hebat banget ini, apa namanya, ancaman pemerasan lah, penyebaran konten intim pada izin atau namanya resmi form ya, dan manipulasi digital vulgar atau dipakai merupakan bentuk kejahatan, apalagi siber serius yang merenggut privasi, merusak reputasi dan menyebabkan trauma psikologis mendalam bagi korban berikutnya. Begitu Bang Faisang, tak usah ya. Seperti apalagi pelanggaran privasi dan martabat yang fatal, itu pasti ada ya Bang Wisnu, ya kan? Okay. Teknologi kecerdasan buatan atau AI yang seharusnya memajukan peradaban justru disalahgunakan sebagai senjata untuk mempermalukan dan mengeksploitasi, begitu kan, individu, ya kan? Yeah. Kasus manipulasinya foto atau apa lagi, video menjadi konten vulgar tanpa persetujuan korban adalah bentuk kekerasan berbasis gender online atau apa namanya KBGO yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar lelucon digital, melainkan serangan terhadap kehormatan mental dan hak asasi seseorang. Jadi itu, jadi saya ini namanya ambil kesimpulan aja, dunia ini digital ini seharusnya menjadi ruang lah yang aman dan produktif, ya kan? Bukan alat teror. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyediaan layanan platform digital dan kesadaran masyarakat agar kejahatan manipulasi digital ini semacam ini dapat diberantas tuntas dan korban mendapatkan keadilan yang layak. Itu saja tema Kopi Pro 3 sementara. Terima kasih banyak, salam sehat Bang Wisnu.
0: Salam tangguh Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
2: Selamat hari dini, Bung Wisnu.
0: Selamat hari dini. Baik, Bu Dinda, apa kabar?
2: Kabar baik. Berapa hari, apa namanya, nggak bergabung. Lagi menikmati istirahat.
0: Agak kurang sehat.
2: Kan?
0: Wah, semoga cepat sembuh ya, Ibu Ria, ya. Bu Dinda ya.
2: Iya.
0: Ya, baik, silakan, Ibu Dinda.
2: Bung Wisnu dengan tim ya, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum ya, ada Zahra tadi, ada siapa lagi?
0: Iya, full tim nih ini hari ini.
2: Komplit ya.
0: Komplit sekali. Ya, silakan Bu Dinda.
2: Seperti yang disampaikan tadi Pak apa narasumber tadi ya Pak apa Permana ya?
0: Pak Pratama Persada.
2: Pak Pratama ya. Jadi memang sekarang tuh sudah eranya era teknologi ya, dan AI sekarang ini makin luasnya, makin tinggi ilmunya, bidang kan.
0: Bahkan saya sendiri pun nggak bisa tuh membedakan tuh. Bu Dinda sendiri gimana?
2: Iya, nggak bisa membedakan, betul. Jadi ini sebetulnya asli atau AI gitu kan, nggak bisa membedakan. Dan ternyata memang belum ada alatnya untuk yang bisa bahwa itu apa belum bisa mendetek.
0: Iya, secara akurat ya Bu Dinda ya.
2: Belum bisa. Karena belum ada alatnya. Semoga ya Indonesia nanti cepat ya. Karena ini kalau disalahgunakan jadi gini. AI itu enggak salah.
0: Iya.
2: Teknologi itu enggak salah. Yang salah itu penggunanya. Penggunanya itu mau menggunakan hal-hal yang positif itu baik. Tapi yang menggunakan ke hal-hal yang negatif itu ya itulah pekerjaan manusia ya, sosok manusia seperti itu. AI itu gak salah. Jadi dia malah membantu, karena memang judulnya kan AI itu alat bantu.
0: Iya, alat kreativitas.
2: Alat bantu kan. Jadi penggunanya ini yang memang
0: harus dibakai secara kasus, betul.
2: Ini kasus yang di ini ya, di kampus ya.
0: Betul sekali.
2: Nah ini yang viral ini sekarang ini ya seperti ini yang mengerikan yang seperti ini.
0: Gitu. Ya tapi gimana tuh Bu Dinda, kan itu fotonya kan tersebar luas tuh, berarti artinya kan ada yang menyebarkan juga tuh. Tapi gimana itu, yang salah juga nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menurut Bu Dinda ya,
2: gitu.
0: Yang nyebarin.
2: Yang nyebarin itu ya karena berpikir bahwa ini dia masih ragu yang nyebarin itu masih ragu ini betul atau enggak ya, tapi karena iseng udah sebar aja deh, sebar luaskan aja deh, bikin aja ke mana-mana biar banyak orang tahu kan, karena ini benar.
0: Iya.
2: Walaupun ada yang ragu tapi iseng.
0: Tapi kan sebenarnya ada opsi untuk lapor ke internal kampus atau apa namanya ke pihak yang berwajib juga.
2: Harusnya ada opsi seperti itu harusnya, tapi ternyata ya itulah kelakuan di tempatnya di era sekarang, itulah kelakuannya. Jadi hal-hal yang seperti itu sepertinya harus banyak orang banyak orang
0: edukasi ya, harus edukasi
2: kan seperti itu. Jadi semoga itu deh ya harapannya. Sih ada alat yang memang cepat apa namanya, seperti di negara mana tadi Pak narasumber bilang tadi
0: mana ya. Oke
2: oke, lanjut Bung Wisnu dengan tim, terima kasih banyak.
0: Oke baik, terima kasih. Selamat hari Dini Ibu Dinda di Bogor. Ya miris sekali ya, seperti yang dikatakan Pak Dr. Pratama Persada ya, karena memang masih belum ada teknologi yang secara akurat terdengar untuk mendeteksi apakah ini foto dari AI ataupun tidak. Dan ini memang susah sekali dibedakan sekarang ini, apalagi kalau aplikasi AI-nya itu yang pro mungkin ya, berbayar seperti itu. Itu lebih canggih lagi untuk pembuatan hal-hal seperti itu. Dan kita makin susah untuk membedakannya. Dan pastinya dengan adanya apa namanya kasus ini ya, kita lebih was-was ya, makin was-was ya untuk mengekspresikan diri kita di media sosial, terutama untuk mungkin sekedar upload-upload foto bareng teman, bareng keluarga dan segala macamnya. Dan ini pasti sangat berdampak sekali pendengar. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung.
0: Selamat dini hari Pak Caswa di Brebes. Silakan ya, Pak Caswa.
3: Sehat ya Bung ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Ini dengan siapa ya Bung?
0: Ini Wisnu. Pak ya, Caswa. Bung Wisnu.
3: Suaranya beda ya.
0: Sama aja kok.
3: Iya, sudah masuk terputus.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
3: Ini masalah foto ya?
0: Masalah foto yang tidak senonoh nih di media sosial yang beredar karena diedit oleh AI.
3: Itu udah positif belum orang?
0: Iya, udah ini. Inisialnya RY disebut mengedit foto-foto korban menggunakan AI untuk dijadikan konten-konten yang vulgar seperti itu.
3: Ya maksudnya itu udah positif dari orang tersebut.
0: Iya. Karena artinya sudah ada di HP-nya orang tersebut.
3: Iya. Tapi nggak merembet dengan orang lain tersebut pelakunya.
0: Kalau merembet sih. Itu sih ada di HP-nya dia sendiri ya, Pak Caswa ya. Cuman ini sudah tersebar ke media sosial.
3: Iya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya itu intinya itu mahasiswa kan yang itu.
0: Betul sekali.
3: Yang menyebarkannya kan. Jadi intinya ada dua kesalahan.
0: Oke, apa tuh?
3: Kalau dua kesalahan itu termasuk dari yang mempunyai HP itu kenapa kok dipinjemin?
0: Oke.
3: Yang kedua itu yang lebih salah itu yang menyebarkan luas si foto tersebut.
0: Oke.
3: Kalau memang itu sudah positif bahwa yang namanya penyebar tersebut itu tersebut tidak ada yang lain itu harus ada efek jerah bu.
0: Karena
3: apa? Untuk contoh dengan masyarakat yang luas bukan hanya untuk mahasiswa doang. Jadi yang ketiga apa yang namanya itu harus dikeluarkan dari secara kampus. Harus diberikan hukuman yang tidak sewajar itu karena apa? Karena tidak sewajar itu menyebarkan luas foto tersebut. Ketika ada tegas yang namanya menyebarkan foto tersebut di zaman sekarang ini, memang kalau teknologi itu nggak salah.
0: Iya.
3: Cuma ketika apa yang namanya ada contoh, misalkan di penjara itu termasuknya orang lain tersebut, masyarakat tersebut ketika akan melakukan yang seperti itu, akhirnya berpikir kembali, Bung. Seperti itu, Bung. Mulai dari saran saya.
0: Iya.
3: Makasih, Bung, ya.
0: Oke, baik.
3: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa ya, tadi sempat bertanya tuh, yang punya HP kenapa kok dipinjemin? Ya, ini jadi kronologi awalnya adalah, ini kan di kampus ya, lagi ada praktikum. Nah, pasti di praktikum itu ada sesi dokumentasi dong. Nah, itu untuk foto-foto itu HP-nya. Nah, salah satu mahasiswa itu pinjem HP pelaku untuk memfoto, mendokumentasikan dari praktikum tersebut. Tetapi pas memfoto dan membuka galerinya, itu nggak sengaja melihat foto-foto tersebut ada di HP sang pelaku. Nah, itu awal mulanya dari kasus ini terungkap, pendengar. Tapi ini sama-sama susah juga ya, yang menyebarkan juga bisa aja kena. Tapi juga pelaku, meskipun itu untuk pribadi, tapi kan ini hal-hal yang tidak baik ya, mengedit foto-foto orang untuk dijadikan foto-foto tidak senonoh seperti itu, hal yang tidak baik, pendengar. Oke, kita terakhir ya ke Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat malam bocah bagus. Selamat ketemu lagi sama Pak Dasrun dari Purwokerto.
0: Selamat malam, silakan Pak Dasrun menanggapi hal ini.
4: Kalau meresponi masalah itu sih gampang-gampang saja. Gampang lah, boleh dikatakan gampang maksudmu.
0: Gimana tuh?
4: Seandainya apa alat canggih teknologi mau dipertahankan itu jangan harap seribu persoalan akan lenyap barangkali enggak seribu lagi, barangkali bisa jutaan persoalan itu, Mas Wisnu. Itu mau enggak mau, seandainya alat canggih teknologi mau dipertahankan, itu mau enggak mau seperti itu. Cuman resepan saya seperti ini, barangkali kalau ada waktu Pak Hero dikasih waktu, mantap Bil.
0: Oke.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan dari Pak Dasrun ya, mengakhiri sesi kita di Kopi Dini hari ini. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung semuanya. Dan kalau kita ini ya, apa namanya, menyimpulkan lah, teknologi ini, AI ini seharusnya membuat hidup manusia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih gampang. Karena AI ini bisa menjadi alat alat bantu untuk mempermudah apa namanya ya, kehidupan ini. Kalau bagi mahasiswa mungkin untuk membantu skripsi, untuk belajar dan segala macamnya. Tapi ini adalah bisa bermata dua, pendengar. Bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini. Dan kita sebisa mungkin juga harus lebih apa ya, lebih teliti untuk membedakan. Meskipun saya sendiri juga masih kadang kesusahan untuk membedakan hal tersebut, tapi kita harus apa ya, lebih berhati-hatilah intinya, untuk tidak termakan hoax, untuk tidak termakan penipuan-penipuan yang menggunakan AI seperti ini, pendengar. Karena di era AI ini yang paling dibutuhkan itu bukan cuma kecanggihan dari teknologi, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya, apakah sudah ada etikanya, ataukah sudah ada empatinya juga, atau itu belum ada, pendengar. Kita harus menggunakan teknologi ini secara bijak dengan etika dan juga empati. Sekian edisi Kopi pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah melemahnya nilai rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Karin Anissa.
1: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
2: Ya, apa Pak sekarang, Pak?
3: Ya sekarang menurun banyak loh. Ya. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu ya jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
2: Sejak kapan Pak naiknya?
3: Satu bulan ini.
2: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
3: Itu aja stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
1: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
2: Harga belakangan naik ya, untuk
4: naik, iya naik.
2: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
2: Yang paling, mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Ya, itu terasa banget.
1: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi yang lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional seperti di pasar Ketapian dan Pasar. Laporan selengkapnya oleh Tri Larasati.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan Pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
2: Ada banyak 30%, salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik, jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
1: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
3: Dengan dampak rupiah yang lemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging ya apalah, semuanya itu saya harap tidak lonjak terlalu drastis seperti itu aja.
1: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana pol, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan

0: bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewat. Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Indonesia di April 2026 boleh dikatakan mengukir sejarah baru di sektor pangan. Usai PT Perumbulok bersama dengan Kementerian Pertanian mencatatkan stok ketersediaan beras mencapai 5,1 juta ton. Sejumlah pihak secara percaya diri menyatakan kalau Indonesia saat ini telah mencapai swasembada karena stok kebutuhan pangan utama masyarakat ini sudah melimpah. Sebab angka itu disebut menjadi yang paling moncer di sektor pangan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Firman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Ini kalau saya kita bahas terkait dengan beras ini rasanya memang tepat ini Pak Firman, karena Pak Firman kan sering turun ke lapangan ya, bertemu dengan petani gitu. Bagaimana Pak Firman melihat stok beras Indonesia yang pecah rekor ini Pak Firman?
6: Ya pertama patut kita berikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya karena memang ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah di mana Indonesia ini mampu untuk melakukan stok sampai ke 5,1-5,3. Kalau kemarin saya mendapat laporan dari Direktur Pengadaan hari Minggu yang lalu itu 5,3. Tapi hari ini dirilis 5,1 mungkin sudah sebagian didistribusikan. Nah, oleh karena itu mengenai tercapainya atau pencapaian ini memang sejak awal sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Sebetulnya Indonesia ini kan sebuah negara agraris, di mana Indonesia ini dalam sejarahnya di tahun 98 kalau nggak salah itu pernah mengalami juga surplus di era Pak Harto. Nah, oleh karena itu juga yang kedua, ini fakta empiris ketika terjadi pandemi COVID-19, itu kan Indonesia tidak melakukan impor. Itu juga kecukupan, artinya bahwa memang kalau kita ada kemauan dan faktanya itu bisa untuk swasembada. Dan tahun 2025 itu sudah tercapai swasembada. Nah, swasembada ini salah satu kunci adalah karena kebijakan Pak Prabowo itu berani untuk menetapkan harga pembelian pemerintah, di mana pemerintah berani memberi gabah kering panen 6.500 all condition, artinya kondisi apapun dari petani itu dibeli dengan 6.500. Ternyata itu kunci keberhasilan daripada stok. Namun dengan adanya stok yang cukup besar ini, kita harus waspada, karena kalau sampai stok ini terlalu lama, ketentuan FAO itu menentukan bahwa beras itu di stok paling lama 6-9 bulan. Nah, karena kalau melebihi 6-9 bulan, itu akan muncul, muncul yang namanya aflatoksin, jamur-jamur yang berisiko bagi kesehatan manusia. Ini yang juga kami ingatkan supaya distribusi atau bagaimana cara mengatur ritme keluar masuknya harus diperhatikan betul. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.
5: Ya, itu kan artinya keberhasilan ini bukan berarti tidak ada tantangan gitu ya. Bagaimana kapasitas gudang bulog saat ini gitu ya. Mekanisme pengawasan agar beras cadangan tidak rusak, hilang atau mengalami penyusutan selama penyimpanan. Nah, yang ditawarkan atau masukan dari Pak Firman sendiri apa ke bulog ini agar tadi tidak rusak, tidak hilang ataupun penyusutan ini?
6: Nah, ini karena begini. Bulog ini sebetulnya setelah ditandatangannya LOI IMF dengan Pak Harto ketika menjelang lengser di tahun 97, itu kan Bulog sudah dibubarkan statusnya menjadi Perum.
5: Okay.
6: Sehingga Bulog itu bukan merupakan buffer stock dan penyangga harga lagi, bukan regulator dan eksekutor. Nah, oleh karena itu, dengan adanya Bulog sekarang ini yang sebagai operator, itu tidak punya kewenangan sebagai regulator. Sehingga Bulog ini semua dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional dan kemudian Menko Menteri Koordinator Pangan. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau itu birokrasinya begitu panjang, maka tingkat risikonya cukup tinggi. Apalagi Bulog sekarang ini kemampuan kapasitas gudangnya nasional itu hanya mampu menyetok 3 juta dan gudang Bulog ini kondisinya belum memenuhi standar internasional.
5: Okay.
6: Kalau di negara-negara maju, gudangnya itu udah ada silonya, terus kemudian juga ada dryernya, terus kemudian di beberapa negara itu juga menyimpan itu tidak hanya dalam bentuk beras, tapi ada yang dalam bentuk gabah. Karena ternyata kalau disimpan dalam bentuk gabah, tingkat risiko kerusakan itu lebih kecil dibandingkan kalau beras. Ini.
5: Nah, lebih kuat ya karena masih terbungkus itu ya, gabah itu sekali.
6: Jadi Pak Udin tadi, terima kasih Pak Udin di Boyolali, karena Boyolali ini juga termasuk salah satu potensi pertaniannya luar biasa dan peternakannya juga sangat luar biasa. Di sana adalah basisnya susu. Nah, terkait dengan masalah tadi ekspor ya, memang kita akui bahwa ekspor ini sudah salah satu peluang. Namun saya sendiri masih mengkhawatirkan kalau ekspor itu apakah kita mampu bersaing dengan harga dari produk-produk lainnya. Karena Vietnam itu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan harga produksi beras dari Indonesia. Mas saya ke Vietnam ketemu Wakil Menteri Pertanian sana, itu disampaikan beras di sana itu hanya berkisar sekitar 4.800 sampai 5.000. Itu di sana ketika itu. Nah, belum Thailand, itu juga sama. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi tantangan Indonesia adalah persaingan harga. Kenapa di Thailand dan Vietnam itu murah? Karena memang pertanian sudah pertanian modern, Mas Lukman. Mereka itu sudah menggunakan mekanisasi, dan kemudian mereka itu di sawah yang hamparannya luas itu sudah ada rice milling unitnya, ada dryer, silo. Itu merupakan satu kesatuan di sana, sehingga biaya produksi itu relatif lebih murah, tidak ada biaya-biaya angkut dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tiru ke depan. Kemudian di sana itu produknya juga sustain, karena di Vietnam itu untuk pertanian itu sudah dibudayakan menggunakan pupuk organik, di mana pupuk organik itu adalah untuk memperbaiki unsur hara tanah, kesuburan lahan, dan kemudian untuk meningkatkan produksi. Nah, di Indonesia sekarang ini masyarakat ini masih gemar menggunakan pupuk urea. Karena orang Indonesia itu lebih senang, kalau lebih suka kalau tanamannya itu, kalau kata orang Jawa, ijuroyo-royo gitu ya. Itu padahal kalau ijuroyo-royo itu malah tingkat resiko tinggi, karena dengan daunnya yang hijau itu yang namanya penyakit hama, wereng itu lebih suka makannya seperti itu. Nah, kalau organik itu kuning, kaku, tetapi produksinya meningkat. Jadi ini yang mesti dibudayakan. Nah, kemudian mengenai masalah yang terkait tadi Bu Nila ya, cadangan yang menguat kemudian. Nah, harapan kami adalah dengan adanya penetapan harga ini otomatis nilai tambah petani menjadi naik. Hanya ini ada masalah baru. Ketika bulog itu sudah menyerap maksimal, di luar ini kan ada pemain-pemain rice milling unit swasta. Nah, di sini ada persaingan harga sehingga petani memang diuntungkan. Sekarang ini di Jawa Tengah itu bulog memberi 6.500, tetapi penggilingan swasta yang besar-besar itu seperti kelompok-kelompok grup besar itu sudah berani membeli gabah kering-geling 7.200 sampai bahkan sampai 8.000. Ini petani memang menikmati dengan adanya harga ini. Tapi ke depan Bulog ini ancaman. Kalau sampai Bulog ini tidak bisa mengikuti ritme daripada persaingan di pasar supply demand ini, maka Bulognya mungkin satu saat tidak mampu untuk menahan stok cukup besar lagi. Oleh karena itu, mengenai harga di pasar ini, kembali lagi tadi saya katakan, pemerintah harus mengatur siklus, karena jangan sampai beras ditahan terlalu lama di gudang, akhirnya di pasar itu terjadi kekosongan. Ketika dari kosongan, dianggap bahwa beras ini mulai defisit, kemudian harga terjadi gejolak naik. Kalau suplainya dikendalikan atau ditekan, demandnya naik, otomatis ada gejolak harga. Ini nggak boleh. Oleh karena itu, ritme alur keluar masuk ini harus diatur betul oleh Bulog.
5: Iya. Terkait dengan harga jualnya di tingkat masyarakat ini masih tinggi, meskipun kita swasembada beras, ini gimana Pak pengawasannya?
6: Iya, itu fakta yang saya sampaikan tadi. Itu kan hukum ekonomi, supply demand. Jangankan di Bengkulu, kemarin di Jawa saya menemukan itu harga 17.000, tapi beras premium. Nah, kenapa masyarakat beli beras premium yang 17.000? Karena beras yang ditempatkan di gudang terlalu lama tidak dikeluarkan, ketika pemerintah mendistribusikan itu baunya ada apek. Nah, ketika apek, baunya itu juga tidak enak, maka pemerintah, maka masyarakat itu lebih baik memilih beras yang lebih mahal daripada beras yang apem yang mungkin tidak layak dikonsumsi. Ini yang betul-betul saya warning kepada pemerintah, kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, siklus itu harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai lewat 9 bulan tadi. Itu harus sudah keluar masuk itu harus ritmenya harus diatur sekali. Nah, posisi ini yang saya sampaikan kepada pemerintah juga. Saya kemarin di Bali bersama jajaran pemerintah dan direksi Bulog, kepada Pak Dirut saya katakan, saya tidak bangga bahwa yang disampaikan Pak Dirut itu ada zonasi harga, saya nggak setuju.
5: Yeah.
6: Karena beras ini kan merupakan tanggung jawab negara.
5: Yeah.
6: Dalam konstitusi sandang papan pangan tanggung jawab negara, sehingga beras itu harus sebagai makanan pokok, harus sedia oleh negara. Bahkan PBB mengatakan beras itu adalah bukan hak asasi manusia. Artinya bahwa masyarakat itu tidak boleh ada diskriminasi harga. Nah, zonasi harga ini mungkin yang dialami oleh Pak John tadi.
5: Ya.
6: Kenapa di Bengkulu tadi 15.000? Karena mungkin biaya transportasi itu dihitung, dibebankan pada masyarakat. Ini yang kami nggak boleh. Harusnya masyarakat itu tetap menerima harga yang sama seperti bensin, seperti juga pupuk, subsidi, itu harga sama. Yang namanya beban transportasi ya tanggung jawab negara, jangan dibebankan pada rakyat. Nah, ini yang besok kami akan rapat dengan pemerintah juga akan kita tekankan kembali.
5: Bagaimana capaian yang luar biasa ini sebenarnya harusnya bisa dirasakan juga oleh masyarakat gitu ya, Pak Firman. Silakan.
6: Ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan juga bahwa sekarang ini Bulog itu biaya produksi untuk beras premium itu sudah mencapai 12.500 sebetulnya. 12.500, tapi karena Bulog ini adalah penugasan pemerintah, harusnya harga itu sekitar 12.500 normalnya. Tapi ini beras premium, mungkin kalau yang beras medium itu yang pecahannya 25%. Nah, kalau yang premium itu memang harganya di atas 15.000, bahkan di Jawa Tengah kemarin itu saya di pasar-pasar ngecek itu sampai 17.000.
5: Iya, tapi karena yang tadi disampaikan Pak John di Bengkulu ini kualitasnya bukan yang premium atau bukan yang baik ini Pak.
6: Nah, ini mungkin tadi dengan sistem zonasi ini, mungkin ini dari harga 12.000 atau kemudian mungkin dihitung biaya transportasi ini jatuhnya mungkin bisa sekitar 14.000 something lah ya mungkin. Dan pedagangnya mungkin ambil untung Rp1.000 atau Rp500, akhirnya menjadi 15.000 tadi. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Nah, ini yang besok kita rapat dengan pemerintah akan kita tekankan kembali supaya harga zonasi itu jangan dibelakang, karena pertama cukup bagus ya. Harga psikologis petani itu sudah mendapatkan 6.500, itu bagus sekali. Itu untuk harga secara skala ekonomisnya dengan 6.500 petani, tetapi secara psikologis konsumen itu juga dijaga. Harusnya dengan 12.500, ya katakanlah kalau pedagang itu ngambil untung 500 perak, ya, harusnya di pasaran itu sekitar 13.000.
5: Ya.
6: Nah, ini yang saya usulkan, Mas Lukman, pemerintah harus berani menentukan harga pedoman beras itu, harga bawah, harga atas. Harga bawahnya tadi 6.500, harga atasnya itu adalah untuk melingkup sumen, karena ada biaya produksi, penyimpanan, dan sebagainya. Itu paling mahal harusnya 12.500 atau mungkin 13.000, itu tertinggi lah kira-kira seperti itu.
5: Iya.
6: Kalau itu, dua-duanya terlindungi. Konsumen terlindungi, masyarakat, petaninya juga diuntungkan.
5: Baik.
6: Kira-kira seperti itu.
5: Iya. Baik, Pak Firman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses.
6: Baik, terima kasih, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stok beras Indonesia yang pecah rekor, kali ini kami akan membahas bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Bayu,
3: ya.
1: Prof, kalau kita lihat ini kan klaim stok beras Indonesia ini pecah rekor gitu ya. Nah, ini sering dikaitkan dengan keberhasilan produksi nasional. Tapi kalau dari perspektif agroklimatologi, apakah ini peningkatan lebih dipengaruhi kebijakan pemerintah atau memang faktor iklim yang mendukung ini, Prof?
3: Ya, tahun lalu memang kondisinya normal gitu ya, artinya sangat ideal lah untuk produksi gitu ya. Kemudian juga ada stok yang masih tersimpan gitu ya. Itu yang membuat tadi stok beras itu melimpah gitu ya. Nah, ini yang yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian juga ada beberapa program pemerintah juga sebenarnya, kayak pompanisasi di dua tahun yang lalu gitu ya. Kemudian juga ada program OPLA atau optimalisasi lahan gitu. Nah, ini sudah mulai sedikit menunjukkan hasilnya. Artinya adalah ya produksi meningkat gitu ya. Kemudian menyebabkan stok itu menjadi surplus gitu.
1: Nah, kalau kita lihat ini seberapa rentan, Prof, kalau capaian produksi beras saat ini terhadap perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. Kalau kita lihat kan ada beberapa daerah ya yang mengalami gagal panen gitu akibat cuaca ekstrim dan bencana alam, Prof. Prof, tadi ya kalau kita lihat ini kan terkait dengan cuaca gitu, Prof. Ada beberapa daerah yang mengalami gagal panen gitu ya, dan seberapa rentan capaian produksi beras saat ini terhadap perubahan pola hujan akibat perubahan iklim?
3: Iya, jadi memang Bulog sebagai ini ya, memang sekarang baru membuat beberapa tadi penyimpanan yang sesuai dengan standar supaya tidak busuk gitu ya. Jadi kalau mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ini Bulog menyampaikan bahwa akan membangun gudang-gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar gitu ya. Artinya supaya tidak busuk dan bisa menjaga kualitas dari beras itu sendiri, itu sudah yang sekarang dilakukan gitu ya. Artinya kita harus memang menjaga kualitas dari beras. Kemudian kaitan dengan koperasi Merah Putih dan sebagainya, memang sebenarnya tujuannya seperti itu. Artinya adalah nanti juga ada penyaluran gitu ya, lewat koperasi Merah Putih dan sebagainya yang nanti akan langsung ke masyarakat. Jadi semua jadi Bulog itu nanti lewat koperasi dan sebagainya. Itu yang bagaimana hubungan antara stok itu kemudian dengan koperasi Merah Putih. Nah, kemudian terkait dengan benih dengan kondisi yang pancaroba seperti ini, sebenarnya ada beberapa varietas gitu ya yang memang sudah dalam tanda kutip menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya adalah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak, tetapi dari siklus tanamnya itu pendek.
1: Apa
3: yang selama ini mungkin 100 sampai 120 hari gitu ya, cukup 80 hari, 90 hari itu bisa dipanen gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh beberapa universitas dan juga lembaga penelitian gitu ya. Mereka berlomba-lomba menciptakan varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan tetapi dengan produksi yang tetap tinggi. Nah, ini yang sekarang baru dikembangkan. Kira-kira seperti itu.
1: Tadi untuk selain yang cocok di Indonesia, selain beras ini apa, Prof? Selain padi?
3: Saya ada beberapa juga yang sudah diverifikasi, ada yang ada sorghum gitu ya, dan sebagainya. Artinya sorghum gitu ya, kemudian sagu gitu ya. Tapi memang di Indonesia ini ada kearifan lokal sendiri gitu ya, kalau saya menyebut
1: daerah-daerah tertentu ya.
3: Iya, jadi orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan istilahnya gitu. Nah, ini ya juga menjadi salah satu hal yang kearifan lokal Indonesia gitu. Bahkan orang ke luar negeri pun gitu ya, yang biasanya makan roti gitu ya, kalau orang Indonesia kalau ke luar negeri pun harus cari nasi gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu juga yang mungkin sekarang itu sudah mulai kita ini kan kita rubah mindsetnya gitu ya, bahwa ya kita makan ada diversifikasi yang lain gitu ya, yang itu setara dengan nasi gitu. Nah, itu yang harus kita.
1: Terkait dengan cuaca gimana, Prof, ini?
3: Gimana?
1: Iya, terkait dengan cuaca.

0: Ya, rentan capaian produksi beras saat ini kan kalau kita lihat ada beberapa wilayah gitu ya, ada perubahan pola hujan atau perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu. Akhirnya mereka jadi gagal panen gitu.
1: Iya, iya. Jadi gini, masalah iklim ini memang jangan digeneralisasi. Itu yang selalu saya sampaikan. Artinya adalah bahwa Indonesia ada potensi terken apa El Nino gitu. Bahkan informasi awal kan Godzilla, kalau pernah dengar Godzilla El Nino gitu kan ya. Nah, tapi memang tidak seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di Jawa gitu ya, bahkan di Jakarta kemarin apa namanya hujan dengan intensitas yang tinggi gitu ya. Kemudian di Bone kalau nggak salah juga terjadi banjir dan sebagainya akibat hujan yang tinggi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, jangan digeneralisasi sehingga memang informasi terkait dengan cuaca itu memang harus sampai pada informasinya itu pada level yang sempit, artinya yang level desa gitu ya, level lahan gitu ya. Nah, ini yang harus diinformasikan, karena kalau kita hanya menyampaikan Indonesia akan El Nino dari bulan April, padahal bulan April di beberapa daerah masih hujan, masih dalam kondisi normal, artinya hujannya masih, airnya masih ada dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus disampaikan gitu ya. Jadi memang kaitan dengan El Nino ini memang ya secara keseluruhan di Indonesia akan terkena dampaknya, tetapi pada satu daerah yang lebih sempit, nah ini yang harus diinformasikan atau diberikan suatu pemahaman bahwa ya tadi tidak semua daerah atau tidak secara global tidak semua terkena dampak El Nino. Begitu.
0: Prof, kalau kita bicara ketahanan pangan Indonesia, apakah memang saat ini masih tergantung pada Pulau Jawa gitu, atau yang kalau kita lihat juga kan semakin rentan gitu ya Prof ya, terhadap kekeringan dan juga mungkin ada alih fungsi lahan gitu, itu bagaimana Prof?
1: Iya, sekarang kita paham ya, pangan dan beras itu dua hal yang berbeda.
0: Iya.
1: Beras itu kalau pangan kan semua ya, artinya semua komoditas jagung segala macam kan termasuk pangan gitu ya. Memang ketergantungan gitu ya, memang dari awal memang Jawa ini sebagai penyumbang terbesar gitu ya. Tetapi memang saat ini sudah mulai dialihkan gitu. Kalau Mas Lukman ada program cetak sawah yang di luar Pulau Jawa, kemudian juga ada optimalisasi lahan di luar Pulau Jawa, itu sebenarnya salah satu cara untuk tadi melepaskan ketergantungan dari Pulau Jawa. Ya, melepaskan ketergantungan itu. Tetapi memang sekali lagi tadi ada cetak sawah, opla itu butuh ada prosesnya, itu butuh waktu. Ini yang harus dipahami gitu. Harus dipahami adalah bahwa itu butuh waktu. Tidak kemudian kita cetak sawah, tidak kemudian opla saat ini, kemudian bulan depan atau dua bulan lagi akan langsung kelihatan hasilnya. Nah, ini ada proses-proses di situ yang aklimatisasi lahan gitu ya. Kemudian juga ada uji coba, nggak mungkin juga langsung kita tanam langsung hasilnya bagus gitu ya, ada beberapa kali musim tanam yang kemudian baru hasilnya bagus. Nah, ini yang sekarang ini mulai dialihkan ketergantungan di Pulau Jawa ini sudah mulai dialihkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa
0: gitu. Ya, Prof, kalau tadi sebagai guru besar agroklimatologi UGM, nah kali ini saya coba mau menanya sebagai ketua dewan pakar DPP Pemuda Tani Indonesia nih, Prof. Ini artinya tadi ya, kalau bicara dari sisi petani kan sudah disambut baik lah ya, HPP ini udah dibeli cukup ya besar ya, 6.500 per kilogram ya. Tapi kalau masih ada tidak sih keluhan-keluhan di tingkat petani, Prof? Masukannya boleh dong.
1: Ya, kalau ditanya petani puas enggak gitu ya, ya pasti ada yang enggak puas lah. Tetapi dengan kebijakan yang tadi 6.500 sebenarnya sudah win-win solution lah menurut saya. Walaupun ya pasti ada lah kalau orang ditanya, ya kalau bisa ya lebih tinggi lagi gitu kan. Tetapi kan memang ya itu memang win-win solusinya seperti itu.
0: Tapi dari segi harga tapi masih ada yang memang diharapkan oleh petani tidak, yang memang saat ini masih belum terrealisasi, Prof?
1: Kalau saya itu sudah harga yang paling dalam tanda kutip paling ideal. Artinya dari sisi regulasi, dari sisi kelembagaan itu yang paling segitu, itu yang paling udah, itu sebenarnya angka itu sudah dihitung gitu ya, sudah diperhitungkan, ada hitung-hitungannya di situ sebenarnya. Kenapa itu 6.500? Sehingga memang ya itu win-win solution dari si petani ya. Kalau petani tanya ya masih pengennya lebih tinggi, tetapi dari sisi
0: kalau untuk pupuk sendiri bagaimana, Prof? Ini saya
1: gimana?
0: Kalau untuk pupuk bagaimana? Masih.
1: Nah. Iya. Pupuk ini kan ada sebagian bahan yang ini ya,
0: impor ya.
1: Yang impor lah, gitu kan. Tahu sendiri kan ada yang ada beberapa apa bahan yang memang masih harus diimpor gitu ya. Walaupun sekarang negara juga sudah harus mempersiapkan itu, artinya sudah menuju ke beberapa penelitian di lembaga penelitian maupun universitas diarahkan untuk tadi melengkapi bahan tadi yang supaya tidak bisa apa tidak perlu impor gitu ya, artinya di dalam negeri. Nah, ada beberapa regulasi juga yang sudah mulai dipangkas gitu ya kalau kita lihat. Artinya yang dulunya tuh lewat penyalur apa distributor, kemudian distributor 1, distributor 2 gitu ya baru ke tanah petani gitu ya. Sekarang tuh dipangkas. Jadi artinya dari pupuk Indonesia langsung yang nanti arahnya sebenarnya lewat itu koperasi merah putih tadi, merah putih dan sebagainya itu yang langsung ke petani gitu ya, jadi tidak lagi melalui distributor dan sebagainya. Sebenarnya sudah dilakukan regulasinya, tetapi memang selalu saya menyampaikan adalah monitoringnya, tolong dikawal, dijaga gitu ya, apa namanya bahwa apa yang sudah diketok gitu ya regulasi itu memang sesuai dengan ininya yang sudah direncanakan gitu. Karena kadang walaupun sudah seperti ini tapi
0: implementasinya masih ya.
1: Nah itu
0: ya. Baik. Prof Bayu, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
1: Terima kasih.
0: Iya. Pendengar, Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Nah, baik, kita akan bahas ya soal perkembangan terkini koperasi desa kelurahan Merah Putih. Jadi per akhir April 2026 jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih di Indonesia telah mencapai 83.363 unit yang terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan 8.582 unit koperasi kelurahan. Ribu di antaranya sudah beroperasi. Jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini atau KDMP adalah program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan. Nah, ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berupa lembaga ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Nah, sejumlah kemudian koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menjadi motor baru ekonomi desa. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia, Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
3: Wawancara Protik.
4: Pak Suryo Koco, selamat pagi.
5: Pagi.
4: Oke, Pak Suryo Koco, sebenarnya sejauh mana koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang bisa menjadi motor penggerak baru untuk ekonomi desa, Pak?
5: Jadi kalau memang mengikuti apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, mestinya bisa.
4: Ya.
5: Artinya karena semangat yang disampaikan Pak Prabowo kan jelas tuh. Untuk keperluan ketahanan pangan, untuk keperluan distribusi produk-produk subsidi, dan kemudian untuk apa memberikan pekerjaan kepada kawan-kawan yang kebetulan mendapat bantuan sosial. Jadi kalau itu di terjemahkan dengan baik dan benar dan dilaksanakan dengan baik dan benar, ya insya Allah apa yang dikatakan menjadi gerakan ekonomi atau membangkitkan ekonomi desa akan terjadi, Mas.
4: Ya, nah itu bagaimana caranya agar itu bisa diterjemahkan dengan baik dan benar maksud dari Pak Presiden itu, Pak Suryo Koco, oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
5: Ya, supaya baik dan benar sesuai dengan harapan, ya menteri-menterinya harus paham tentang koperasi.
4: Ya.
5: Dirut Agrinas harus paham tentang bagaimana apa koperasi ini bergerak, bagaimana bisnis logistik ini harus berjalan dengan baik, kolaborasi semua BUMN yang menangani produk-produk subsidi itu harus ditata dengan benar. Karena kan yang sekarang terjadi, yang kita lihat kan, ketika kemudian kemarin dilakukan peluncuran atau peresmian operasional, itu kan nyatanya tidak semuanya benar-benar operasional.
4: Ya.
5: Karena per hari ini, ketika kemarin dilakukan peluncuran operasional, ternyata kan belum ada manajer yang diangkat.
4: Ya.
5: Artinya, gimana ceritanya operasional sebuah bisnis ketika manajernya aja belum ada. Kemudian satu, yang kedua, teman-teman ini kan mestinya memahami ini gerakan koperasi, berarti partisipasi anggota itu menjadi penting.
4: Ya.
5: Nah, partisipasi anggota menjadi penting, penggeraknya adalah, motornya adalah teman-teman dari pengurus.
4: Ya.
5: Kita bisa mendengarkan kemarin pidatonya apa Menko yang kebetulan sebagai ketua Satgas Koperasi Merah Putih, tidak ada satupun kata menyebut pengurus koperasi.
4: Ya.
5: Artinya sudah setahun mereka itu apa berjuang untuk meyakinkan masyarakat berkoperasi, tapi disebut aja enggak, kan gitu, Mas. Ketika disebut aja enggak, bisa dibayangkan teman-teman sudah bekerja keras, kemudian pada saat peluncuran operasional disebutkan aja enggak.
4: Yeah.
5: Waktu pertama kali peluncuran apa? Peluncuran kelembagaan itu kawan-kawan pendamping yang melakukan penguatan supaya ada musyawarah desa khusus disebut aja enggak.
4: Yeah.
5: Yang sekarang pengurus koperasi disebut aja enggak. Jadi saya memaknai ini, posisi hari ini cita-cita Pak Prabowo sangat bagus dan sangat mungkin dilakukan.
4: Yeah.
5: Tetapi di tangan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang apa itu arti membangun desa, apa itu arti memberdayakan masyarakat, apa itu arti koperasi, ya saya tidak yakin bahwa kemudian cita-cita Pak Prabowo ini bisa terjadi. Bahkan kita kemarin begitu acara peluncuran, kita udah langsung lihat di media sosial bagaimana teman-teman pengurus koperasi apa di Jombang menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan pegawai, bahkan ada indikasi beberapa karyawan yang diangkat dari gerai itu ternyata titipan dari partai. Kemudian teman-teman pengurus tidak pernah diajak ngobrol. Dan hari ini, pagi ini kita juga melihat viral bagaimana seorang berbagi apa fee untuk keperluan teman-teman dari TNI karena dia mendapatkan proyek pembangunan. Ya kalau kejadiannya kayak gini, ya jangan berharap koperasi ini mampu benar-benar bergerak, kira-kira gitu, Mas.
4: Ya. Nah, ini hambatannya karena memang lintas kementerian dan lembaga yang dibawa koordinator Menko Pangan, jadi birokrasinya agak berbelit atau apa ini, Pak? Sehingga implementasinya di lapangan agak terhambat begitu. Selain tadi yang Pak Suryo Koco katakan tadi, pemahaman tentang koperasi itu yang masih kurang begitu, Pak?
5: Ya, kalau bicara koordinasi, sebenarnya kan ini tingkat Menko yang kemudian menjadi ketua Satgas, ini yang harusnya mampu menerjemahkan. Bicara tentang ini akan diserahkan kepada Agrinas selama 2 tahun pengelolaan.
4: Ya.
5: Mestinya kan ada roadmap yang harus disampaikan dulu nih Agrinas. Agrinas mau ngapain nih? 2 tahun mau ngapain dan seterusnya. Tapi kan sekarang kita masih simpang siur, Mas, dengan itu. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia juga akan membeli gabah petani? Apakah hanya melakukan distribusi produk subsidi? Bahkan ada apa di media sosial kita melihat teman-teman dari Koperasi Desa apa Merah Putih, truk-truknya Koperasi Desa Merah Putih mengambil barang-barang dari Indogrosir ini. Yeah. Kan udah jadi lelucon yang luar biasa.
4: Harusnya dari masyarakat ini mengambil barangnya, begitu.
5: Ya harusnya, harusnya itu ya yang mengambilnya ya dari gudang-gudangnya BUMN dong.
4: Ya.
5: Mengambil produknya dari umpama gudangnya Bulog,
4: ya,
5: gudangnya IDFO,
4: beras yang berasal dari petani begitu ya.
5: Ya. Ya. Dan kemudian isian-isiannya, dan kita juga menemukan nih Mas, beberapa dari teman-teman menyampaikan bahwa ketika mereka sudah dengan semangatnya menyambut peluncuran ini, kemudian mereka membayangkan bahwa ini sudah bisa transaksi, ternyata kemarin belum bisa transaksi.
4: Ya.
5: Produk-produk yang kemudian dipajang di situ ternyata belum bisa dijual karena sistemnya belum apa, belum terkoneksi dengan Agrinas. Ini kan kekonyolan-kekonyolan seperti ini yang kawan-kawan ini sepertinya sedang ingin mempermalukan presiden.
4: Ya.
5: Presiden ini cita-citanya luar biasa, tapi dengan
4: implementasinya begitu ya.
5: Ini hanya sekedar apa ABS, hanya sekedar cari muka. Ya kasihan Presiden Prabowo lah Mas.
4: Ya. Nah, dengan berbagai kendala seperti itu dari para praktisi koperasi termasuk Pak Suryo Koco dan teman-teman sudah menyampaikan belum Pak kepada pemerintah begitu paling tidak?
5: Ya kalau kepada pemerintah kita sudah pernah menyampaikan, kita sudah pernah komunikasikan waktu itu dengan apa di Dirut Agrinas secara catatan-catatan kita juga kita kirim apa via apa WA ke Menteri Koperasi, ke Direktur apa Dirut Agrinas kita juga sampaikan. Yang terakhir ini kita akan menyusun catatan yang akan kita kirim ke apa Pak Dudung sebagai apa yang kemarin mendapatkan tugas
4: kepala KSP ya
5: mengamankan proyek strategis nasional.
4: Ya.
5: Mungkin kami akan memberikan catatan laporan-laporan supaya staf presiden tahu ada masalah di lapangan dan bisa melaporkan ke presiden.
4: Ya.
5: Paling itu Mas.
4: Ingin bertemu Pak Dudung langsung atau bagaimana rencananya Pak Suryo Koco dari para praktisi koperasi nanti Pak?
5: Gimana?
4: Ingin langsung bertemu dengan Pak Dudung atau bagaimana rencananya untuk memberikan masukan-masukan soal koperasi Desa Merah Putih ini?
5: Rencana kita mungkin apa akan menyusun dulu apa catatan temuan lapangan, kemudian kita akan bermohon untuk audiensi karena kita sangat peduli dengan program ini, kita sangat berharap bahwa program ini benar-benar berjalan dan benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di desa.
4: Ya, nah mungkin bisa disampaikan lagi Pak Suryo Koco ya, poin-poin besar apa yang memang harus segera diperbaiki dari operasional koperasi Desa Merah Putih agar cita-cita dari Pak Presiden ini memang sejalan Pak dengan kenyataan implementasinya di lapangan.
5: Poin utamanya adalah satu, karena sudah ada statement bahwa koperasi atau GRE ini dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun,
4: ya,
5: maka wajib hukumnya Agrinas mempresentasikan secara apa secara luas, secara publik tentang rencana kerjanya kayak apa. 2 tahun ini kamu mau apa?
4: Ya.
5: Sampai sekarang kita belum pernah melihat itu. Artinya itu menjadi catatan penting. Kemudian yang kedua, mereka harus mempresentasikan kerjasama Agrinas dengan TNI tentang pembangunan. Karena temuan-temuan di lapangan apa banyak apa kita temukan beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan.
4: Ya.
5: Nah, ini Agrinas wajib menyampaikan kepada publik atas rencana-rencana itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga berharap bahwa koordinasi dari badan usaha milik negara yang menangani apa produk-produk subsidi ini perlu disampaikan secara clear.
4: Yeah.
5: Agendanya seperti apa? Karena ada teman-teman koperasi yang belum mendapatkan GRE, itu mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan distribusi.
4: Yeah.
5: Apakah kemudian harus nunggu GRE-nya terbangun? Dan yang berikutnya mungkin lebih pada transparansi lah. Kalau kita melihat Kementerian Koperasi kemarin sudah menyampaikan transparansinya terhadap proses kelembagaan, ada berapa yang sudah berbadan hukum, ada berapa yang sudah rapat anggota dan seterusnya.
4: Yeah.
5: Agrinas perlu juga menyampaikan yang kemudian sekarang sudah jadi 100% itu titiknya di mana aja.
4: Yeah.
5: Jangan kemudian menyebutkan ada 3.000, ada 7.000, tapi titiknya di mana publik tidak bisa melakukan apa, tidak bisa mengetahui. Ini mungkin poin pentingnya di situ.
4: Ya.
5: Dan ketika presentasi dari Agrinas tentang bisnis plan-nya seperti apa, saya yakin teman-teman di lapangan, teman-teman pengurus koperasi akan tahu mereka harus berbuat apa supaya program ini sukses. Seperti ya, itu.
4: Pak. Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari para praktisi koperasi dengan masukan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih banyak Pak Suryo Koco untuk waktunya pagi ini, Pak.
5: Ya.
4: Selamat pagi Pak Suryo Koco.
5: Terima kasih, Pak.
4: Demikian tadi praktisi koperasi sekaligus Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia, dan Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya oleh Nur Febriana.
1: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
2: Yang bawang ada 4 bawang udah 5.000 sekunder.
3: Ini bawang yang mama jual ya, ada yang naik tidak ada harga tetap.
2: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok kita tidak tahu. Kita sudah proporsi dan naik saja.
3: Ini kalau untuk
2: asik dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
3: Iya. Karena ambil dari sana itu harga berapa?
2: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu belum beli 20-30 pembeli.
3: Kalau mau untuk saya ini biasanya mana dapat?
2: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
3: Untuk penghasilannya?
2: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500 ya 1 juta begitu.
3: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
2: Iya, saya jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
1: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
4: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 kan ada naik. Terus wortel masih berarti 30.
1: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...

0: Sementara itu, harga sembako di pasar Induk Labaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Laporan selengkapnya oleh Cindy Novita.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Labaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat lonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Labaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
2: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena kedepan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
3: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
4: Semoga bahan-bahan di pasar lebih biasa gitu, jangan kayak lonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini, kan cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
5: habis ya?
4: Habis.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_program3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest, of course, is a large scale.
4: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola. Tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
4: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antara

Kita lahir di Indonesia. Bersatu, bersatu terhadap umat-umat lain.

0: juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
1: Beda itu beda.
2: Beda agama,
3: suku dan budaya.
4: Kita itu sama.
5: Sama-sama ingin berdamai ya.
6: Sama-sama ingin dihargai.
7: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.
8: Dengar, dalam 3 bulan terakhir kejahatan jalanan di Jakarta menunjukkan eskalasi baik dari sisi frekuensi maupun keberanian pelaku. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, penjambretan hingga pembegalan di ruang publik terbuka dan bahkan pada siang hari. Kasus di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 9 Mei 2026 memperlihatkan pelaku yang semakin nekat. Dalam rekaman CCTV, dua maling motor beraksi di siang hari dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api ketika portal akan ditutup. Para pelaku tidak lagi sekadar mencuri, melainkan membawa senjata untuk mengancam. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli. Pak Taufik.
9: Mas Lukman ya?
8: Iya, Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita lihat ya, 3 bulan terakhir gitu ya, di 2026 ini kita lihat kejahatan jalanan di Jakarta ini luar biasa gitu ya, untuk eskalasinya. Mereka juga sudah berani membawa senjata tajam dan lain-lainnya. Bagaimana DPRD melihat kondisi Jakarta kita yang terkait dengan kejahatan jalanan ini meningkat ini, Pak?
9: Iya, ini sudah menjadi keprihatinan kita juga semua. Karena katanya mau jadi kota global kan,
8: yeah.
9: Kota global itu bukan hanya sekedar global ekonomi maju, kemudian gedung-gedung tinggi, kemudian banyak MIS gitu ya, tapi yeah, terutama juga adalah keamanannya. Jadi kota global itu kota yang aman dan nyaman bagi warganya. Kita harus mengutamakan warganya. Nah, terakhir memang kan ada apa namanya jambret handphone untuk warga negara asing dan lain-lain ya, begal gitu ya. Nah, ini kita menyambut positif keputusan atau pernyataan dari gubernur bahwa akan menyambungkan CCTV Pemda DKI Jakarta dengan Polda.
8: Ya,
9: walaupun ada beberapa catatan yang nanti kita akan lihat juga ya. Jadi CCTV itu sebenarnya tidak hanya efektif ketika kejahatannya sudah terjadi.
8: Iya, mempermudah pengungkapan CCTV saja gitu ya, bukan mengantisipasi ya, Pak Taufik ya.
9: Iya. Kan dia cuma merekam kejadian itu, nah nanti jadi bukti gitu. Jadi tapi tidak secara hakikatnya tidak
8: mencegah ya,
9: bukan suatu cara yang untuk bisa mencegah secara efektif ya, efektif gitu ya.
8: Pak Taufik, kalau kita lihat ya, pelaku kejahatan jalanan ini kan didominasi gitu untuk para remaja atau usia muda gitu. Apa kegagalan kebijakan pendidikan, sosial atau pembinaan pemuda yang masih dirasa kurang nih, Pak Taufik?
9: Kombinasi dari itu semua. Ya, jadi pertama memang ketiadaan apa istilahnya nih ya, jadi tidak bekerja dan tidak sekolah itu masalah.
8: Okay.
9: Jadi ketika orang muda, generasi muda, dia sudah tidak sekolah lagi, tapi dia juga belum bekerja, itu akan menjadi masalah. Nah, artinya memang Pemda DKI Jakarta, pemerintah baik Jakarta maupun pusat juga itu harus memikir hal tersebut. Jadi seseorang itu tidak boleh nganggur gitu, dia harus bisa dicarikan kerjaannya, atau kemudian kalau dia tidak bekerja dia harus sekolah gitu. Atau kemudian ya yang ketiga ada kegiatan-kegiatan lah, pelatihan atau pembinaan yang lain. Ini yang di Jakarta kita sedang ini kan juga ya, sedang buat misalnya raperdanya misalnya tentang kemarin kita selesai buat perda pendidikan di Jakarta ya, penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekolah, kita tambah sekolah gratis, misalnya sekolah swasta itu ada yang gratis, kita biayai dari Pemda. Nah, diharapkan jadi anak-anak yang tidak mampu sekolah bisa disekolahkan di situ. Ya, yang tidak bisa masuk negeri, negeri emang gratis ya. Nah, sehingga kita berikan kesempatan untuk sekolah swasta.
8: Iya, iya.
9: Program-program seperti itu yang kami harapkan dari Dewan ya, untuk bisa dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi tadi ya ke penganggur yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Okay. Itu yang akan menimbulkan masalah kriminalitas gitu. Antara lainnya.
8: Yeah.
9: Jadi memang pertama tadi ada masalah sosial ekonomi yang lebih besar, yang lebih komprehensif ya.
8: Yeah.
9: Tentang tadi pengangguran, kemudian ke tidak sekolah, narkoba, ekonomi yang kecil, yang tertekan gitu ya.
8: Yeah.
9: Nah ini memang harus secara komprehensif bagaimana caranya supaya tidak mengurangi pengangguran, kemudian juga membuat sekolah itu ya murah gitu ya, gratis dan seterusnya. Nah tapi tentu saja ada yang memang dari segi pengamanannya atau pencegahannya.
8: Yeah.
9: Ya jadi tadi kan ya oke lah CCTV, tapi ada masalah kan CCTV tadi. Misalnya kan kualitas kameranya itu bisa nggak kita memang kualitas kameranya yang
8: jernih
9: bagus
8: gitu ya. Gitu,
9: sehingga sudut pengambilan tidak tepat gitu ya. Kemudian nah tadi ya memang integrasi antara oke ada CCTV tapi kemudian data CCTV itu bagaimana bisa cepat gitu kepada penegak hukum ya. Misalnya kalau CCTV-nya ada AI-nya mungkin ya, jadi ketika kejadian itu berlangsung, udah bisa cepat ditangani. Ya. Misalnya kalau misalnya mau pakai teknologi tinggi seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga hal yang kita lihat. Halo?
8: Iya, kami menyimak Pak Taufik, silakan.
9: Oh iya, oke. Nah, jadi, tadi udah disebut di WhatsApp ya, fasilitas jalan kita ini malam hari, terutama di kota besar atau di Jakarta sekarang ya, itu apakah penerangannya bagaimana? Ya, penerangannya, terus kemudian tentu saja juga harus ada pengawasan polisi ya, atau kemudian kalau ada laporan itu polisinya datang berapa menit sesudahnya sih gitu?
8: Yeah.
9: Artinya ini juga harus di misalnya polisi India biasanya lama atau polisi India ya, kalau di film-film India ya.
8: Yeah.
9: Nah itu kemudian ketika sudah misalnya memang ketangkap gitu, ini apakah memang nanti
8: pembinaannya seperti apa benar-benar gitu ya? Kalau misalnya ini kan tadi ya didominasi oleh remaja atau di bawah usia gitu ya, usia, masih ya, belasan gitu ya. Pembinaannya seperti apa dan apa efek jeranya seperti apa? Karena ini terus terulang gitu, Pak Taufik ya.
9: Iya, jadi. Ya jadi saya kira memang harus komprehensif. Kalau misalnya sebenarnya perda tentang ketertiban umum sudah ada.
8: Iya.
9: Tapi yang menjadi masalah memang penindakan ya, penindakan. Kadang-kadang gini, ada perda yang sudah jelas tentang ketertiban umum, tapi kemudian pergub peraturan gubernurnya penegakan hukumnya itu nggak dijalankan gitu ya. Tidak ada atau tidak dijalankan. Nah ini yang DPRD harus mendorong. Kemarin tadi siang barusan juga kita sudah bicara tentang perda di Jakarta. Bagaimana efektivitas dari perda tersebut, termasuk pembinaan tadi ya. Jadi oke lah kemudian dia kita belum dapat kerja, terus kemudian dia sudah tidak sekolah, tapi kemudian masyarakat atau pemerintah mungkin bisa lebih menggiatkan Karang Taruna atau kemudian kegiatan urban farming dari Dinas KPK Ketahanan Pangan. Jadi sebenarnya bikin supaya para generasi muda kita itu sibuk yang produktif gitu.
8: Yeah.
9: Jadi bagaimana kalau anggaran APBD yang cukup sekarang masih cukup besar walaupun sudah disunat sama efisiensi, itu bisa efektif ya ke hal-hal yang seperti itu.
8: Iya, kalau jadi, bicara keamanan kan tadi ya. Iya, bukan bicara keamanan kan tadi ya, selain ada pihak kepolisian, bukannya DKI juga memiliki Satpol PP ya untuk bicara penegakan perda dan perkara itu ya, Pak Taufik ya. Ini bagaimana untuk efektivitas ataupun dari sisi anggaran tadi, apakah memungkinkan untuk Satpol PP ini beroperasi lebih banyak gitu untuk di kesempatan malam hari atau di titik-titik rawan ini, Pak?
9: Kalau memungkinkan, mestinya memungkinkan. Cuman memang nanti tarik-tarikan dengan anggaran yang lain, ya oke lah. Kita apa namanya? Kita bagaimana nanti bermusyawarah rapat ya, ketika badan anggaran ini di tahun ini sekarang mau bikin anggaran untuk 2007. Prioritas kita harus digeser juga tadi ya. Ketika kita mau bilang menjadi kota global, kemudian ketika kemudian kriminalitas bertambah, maka prioritas kita memang harus di prioritas anggaran ya. Ini jadi politik anggaran nih, Pak Lukman ya. Jadi kalau untuk yang misalnya beautifikasi, membuat Jakarta menjadi jembatannya bagus atau kemudian ini, itu mungkin bisa disisihkan dulu, jadi diutamakan tentang bagaimana penanganan keamanan, misalnya tadi Satpol PP dibanyakin ya, sehingga di malam hari juga ada cukup aparat penegak hukum gitu yang bisa berjaga, dan ada juga pembinaan tadi ya. Pembinaan mungkin juga bisa dilihat dari pembinaan di rumah-rumah ibadah juga mungkin bisa ya. Jadi tadi saya selain apa namanya, selain dari Karang Taruna atau dari olahraga gitu ya, itu memang dibuat kegiatan-kegiatan saya kira juga bisa membantu supaya tidak terjadi pengangguran kegiatan ya, dia tidak sekolah, dia tidak kerja, ya tidak punya kegiatan, akhirnya jadi ke kriminal. Jadi mudah-mudahan tadi Satpol PP bisa kita masukkan ke anggaran tahun depan untuk bisa lebih ditingkatkan perannya. Ya walaupun kita juga tentu saja harus berkoordinasi, tadi udah bagus ya Gubernur dengan polisi ya, dengan Polda Metro Jaya.
8: Iya, saya bacakan satu terakhir WhatsApp, ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan ini, Pak Taufik, ini menarik ya. Masalah ekonomi bukan menjadi alasan, karena sudah banyak bantuan baik dari pusat, pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jakarta sendiri, dari KJP dan lain-lainnya. Masalahnya itu terletak di pembinaan remaja yang belum optimal, baik di tingkat lingkungan maupun dari program-program Pemprov gitu. Bisa ditanggapi, silakan.
9: Iya, saya setuju ya. Jadi memang tadi kalau misalnya anggaran tahun depan ini kita prioritaskan ke pembinaan, ini juga saya sangat setuju ya, bahwa pembinaan, jadi kan memang ada bantuan-bantuan sosial ya. Sementara ini bantuan sosial itu banyak kan berupa barang gitu ya, maksudnya pangan murah atau kemudian apa namanya, kursi roda dan lain-lain. Kemudian mungkin bantuan untuk misalnya pelatihan untuk membina generasi muda itu juga harus dibuat ya, supaya tadi mengurangi pengangguran ya. Pengangguran dalam tanda kutip, memang kita belum bisa memberikan lapangan pekerjaan, tapi kegiatan dari pemuda itu harus terus dilakukan.
8: Baik, gitu. Pak Taufik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti ada progresnya ya, setelah nanti pembahasan kita, nanti juga ada pembahasan di tingkat Dewan, Pak Taufik ya.
9: Kita usahakan ya.
8: Terima kasih banyak waktunya. Sehat dan sukses selalu.
9: Sama-sama.
8: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli.
7: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
8: Ya, saat ini saya sudah tersambung dengan pakar kriminologi Universitas Indonesia, Pak Josiah Simon.
2: Wawancara Pro 3.
8: Pak Josiah.

0: memang apa namanya ada beberapa kondisi ya, dimana remaja ini turun dalam atau menjadi pelaku kejahatan itu akibat dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak terpenuhi ya, terkait dengan keluarganya, sekolahnya, maupun di lingkungannya begitu, sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, kelompok ini yang kemudian melakukan tindak kejahatan, mulai dari begal, kemudian penjamretan, penodongan, dan sejenisnya begitu.
1: Artinya bukan lagi mendasar faktor ekonomi ya Pak Simon ya, kalau kita lihat kejahatan sekarang ini ya.
0: Ya, jadi faktor itu terkait dengan banyaknya faktor yang selain terkait ya, dengan yang lain gitu. Nah, jadi umumnya remaja itu kan karena mengekspresikan ya, bagaimana adrenalin mereka itu bisa terimplementasi begitu loh. Nah, jadi mereka melakukan aksi-aksinya seperti itu. Memang beberapa didukung oleh kondisi ekonomi. Itu kalau kita lihat beberapa kasus pencurian motor dan segala macam itu memang motifnya lebih ekonomi ya. Itu dengan alasan perut, tapi juga tidak semata-mata perut ya. Untuk kepentingan mereka juga, misalnya kumpul bersama, buat acara minum bersama, melakukan aksi-aksi yang dipengaruhi oleh tadi minuman maupun narkotika ya.
1: Ya, di bawah pengaruh itu ya.
0: Iya.
1: Nah kalau keberadaan media sosial sendiri, Pak Simon, sejauh mana ini bisa mempengaruhi para pemuda ini melakukan kejahatan ini?
0: Iya, karena saat ini remaja itu dekat ya dengan medsos.
1: Iya.
0: Jadi rujukannya memang kalau menurut saya sih sebagian besar ada di medsos ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di medsos, kejahatan-kejahatan termasuk yang kita bicarakan ini, itu menjadi copycat ya. Atau semacam copy ya, di-copy oleh mereka gitu dalam kejahatan-kejahatan dengan melihat apa yang terjadi pemberitaan di media sosial, seperti ini ya, kejahatan-kejahatan street crime itu, dan itu berdampak pada adanya kesempatan. Nah, jadi memang ada faktor lain ya, adanya kesempatan dan adanya persiapan untuk melakukan tadi ya, tindakan-tindakan kejahatan tersebut.
1: Dan ini kalau kita lihat pelakunya tadi selain remaja, ini kan sudah juga mulai berani gitu ya Pak Simon ya, bahkan aparat penegak hukum pun jadi korban gitu. Salah satunya kita kalau kita lihat kemarin belakangan di wilayah Cikarang gitu ya, Kabupaten Bekasi, ini juga menimpa seorang anggota polisi yang dibegal, menjadi korban begal. Ini bagaimana Pak Simon melihat memang pelaku ini sudah tidak takut lagi dengan penegak hukum ataupun dari aturan yang ada ini?
0: Iya, jadi saya melihat ada beberapa pelaku yang memang dia melakukan aksinya itu bukan karena alasan ekonomi semata ya.
1: Iya.
0: Itu, tapi memang sudah bagian dari bagaimana aktivitas kelompok. Kalau mungkin remaja kenakalan ya, tapi kalau sudah dewasa kejahatan ya terkait dengan perampokan, pencurian, begitu loh. Nah, juga pada saat mereka melakukan itu tidak lagi melihat siapa korbannya, begitu loh. Dan selama ini mungkin juga mengacu pada pemberitaan di medsos ya, begitu. Bagaimana korban-korban, bahkan korban-korban yang dari aparat keamanan, aparat penegak hukum pun itu tidak mendapatkan penanganan yang serius begitu loh. Artinya belum ditemukan beberapa tidak atau hilang ya kasusnya, atau tidak diberitakan lagi begitu loh. Nah, itu juga ikut mempengaruhi ya bagaimana keberanian mereka gitu loh.
1: Nah, kalau kita lihat juga dari aparat penegak hukum juga tidak kurang-kurangnya sudah melakukan penanganan gitu ya, menangkap ada lebih dari 103 tersangka kejahatan.

0: jalanan ya tadi, mulai dari begal, tawuran dan lain-lainnya. Namun kenyataannya ya masih terus terjadi. Apa yang salah ini terkait dengan pembinaan atau memang ada hukum yang tidak memberikan efek jera atau seperti apa, Pak Simon?
1: Ya, saya rasa itu sudah menjadi pertimbangan yang matang ya dari pihak keamanan setempat ya.
0: Iya.
1: Melihat wilayah kriminalitas, bagaimana katakan melakukan pencegahan, termasuk tadi melakukan upaya penegakan hukumnya ya. Dan itu dari kasus-kasus saya yakin itu banyak ya yang sudah bahkan sampai ke peradilan. Nah, tapi kan persoalannya beberapa kejahatan itu sifatnya situasional begitu.
0: Iya.
1: Nah, situasional ini itu memanfaatkan betul bagaimana ketiadaan dari aparat keamanan atau menghindar dari patroli yang rutin. Nah, jadi sesuatu atau patroli yang rutin dan segala macam itu mereka menghindar dari situ, bahkan janjian di medsos untuk melakukan aksinya dengan memetakan ya patroli-patroli yang sudah ada atau penjagaan sudah ada itu bisa dihindari begitu. Nah, medsos ini membantu sekali ya, atau komunikasi lewat digital ini membantu untuk menghindarkan mereka dari bagaimana upaya-upaya aparat itu ya untuk mencegah gitu terjadinya kejahatan jalanan.
0: Ya, ini kan kalau terkait dengan ini berbagai usulan mulai dari CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian, tapi ini juga jadi pro dan kontra karena CCTV ini kan bukan bagian dari pencegahan tapi lebih mempermudah gitu, lebih mempermudah dalam mengungkap kasus ini. Karena beberapa kejahatan jalanan ini juga mereka berani gitu meskipun ada CCTV. Pak Simon, silakan.
1: Ibu siapa ya Pak tadi?
0: Yanti, di Toli-Toli.
1: Bu Yanti, oke, okay, baik Bu Yanti, terima kasih gambaran di Toli-Toli ya. Jadi memang kalau kita lihat kejahatan jalanan itu dia tidak melihat tempat ya. Apakah kota besar, kota kecil, atau tempat-tempat yang berbeda. Karena pada umumnya ada beberapa faktor ya, menyebabkan baik ekonomi, sosial gitu ya. Kemudian tadi ya, keluarga, kemudian tadi terkait dengan interaksi gitu ya. Ya, faktor-faktor itu memang secara umum ya, mempengaruhi. Dan dia cukup bervariasi lah ya, terkait dengan modusnya ya, atau tadi berat ringannya, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini juga tadi ya, ada narkotika, ada macam-macam. Nah, itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga yang ditugaskan untuk menangani itu melakukan tugasnya begitu. Jadi ada saling dukung ya antara kejahatan yang terjadi, lembaga yang sudah ditugaskan. Nah, kemudian tadi bagaimana dukungan dari pihak masyarakat, pemerintah daerah terhadap katakan situasional ya, di tempat di situ. Nah, kemudian bagaimana juga menghindarkan para korban ini, potensial korban yang kemungkinan akan menjadi korban kejahatan. Jadi ada interaksi di antara beberapa faktor tersebut. Nah, itu yang memang akhirnya mempengaruhi tinggi rendahnya, besar kecilnya satu kejahatan ya dilakukan, termasuk kualitasnya gitu.
0: Ya, kalau tadi kalau dari kejahatan kan kalau CCTV ini mereka sudah tidak takut lagi tuh. Bahkan ya mereka tahu di situ ada CCTV, namun ya berusaha untuk menutupi dengan masker dan lain-lainnya. Artinya kan pengadaan CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian kan bukan solusi untuk pencegahan yang baik ini, Pak Simon. Bagaimana Pak Simon melihatnya?
1: Ya, jadi CCTV kemudian model-model pengawasan elektronik itu adalah model-model tadi yang saya sebut pencegahan kejahatan situasional gitu. Jadi dia sifatnya mengantisipasi ya, mengantisipasi semua kejadian yang ada termasuk pemicu ya. Mereka kumpul-kumpul dulu dan segala macam. Nah, jadi pada saat ada kejadian pun dia tidak hanya memicu atau pencegahan, tapi juga melihat siapa yang melakukan aksi kejahatan dengan alat apa dan segala macam. Jadi CCTV ini sangat situasional ya, melihat bagaimana kejahatan itu terjadi. Tapi juga pencegahan secara situasional harus didukung pencegahan secara sosial. Sosial ini keterlibatan masyarakat, tadi ya Ibu Yanti ya, keluarga dan pemerintah daerah. Bahkan kalau di tempat-tempat yang banyak perusahaan atau banyak tempat perdagangan, perkantoran dibantu oleh satuan pengamanan tempat. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana koordinasi ya. Koordinasi sama pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tadi secara bersama. Gitu. Jadi memang ada beberapa model pencegahan kejahatan yang bisa dipadukan, ya termasuk otomatis ya pihak aparat keamanan ya, kepolisian gitu, dan pihak-pihak lain.
0: Iya, kalau kita lihat apalagi bicara geng motor ini kan sudah jelas alasannya bukan faktor ekonomi gitu, karena mereka memiliki kemampuan gitu untuk finansialnya. Itu artinya banyak ikut-ikutan dari media sosial yang mungkin dari luar negeri dan lain-lainnya terkait dengan geng motor ini, bagaimana Pak Simo?
1: Kalau geng motor sih ada yang memang apa ya, untuk gaya ya, gitu loh, sekedar gaya, nah atau sekedar kumpul-kumpul untuk ekspresi ya, bahwa kita katakan untuk hiburan ya. Nah, sebatas kelompok-kelompok motor yang banyak itu ya kita.
0: Kalau yang klub itu sih tidak masalah ya, tapi kalau yang berbuat kejahatan, mencari nama, validasi ya, gitu ya, kan repot ini.
1: Itu yang menjadi persoalan adalah mereka yang melakukan kelompok-kelompok motor yang melakukan aksi kejahatan. Dan kelompok-kelompok ini umumnya bukan kelompok baru. Itu adalah kelompok-kelompok yang lama atau ganti nama aja, dan itu beberapa itu sudah ada katakan dendam gitu. Oh, ini kelompok ini pernah katakan mengganggu, bahkan membunuh anggota, nabrak dan segala macam. Nah, itu yang kemudian selalu diturunkan kepada anggota-anggota baru. Nah, itu yang jadi persoalan gitu.
0: Baik Pak Josia Simon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 kali ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Simon.
1: Sama-sama.
0: Pakar kriminologi Universitas Indonesia, Josia Simon.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat ke mana siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Kita awali kabar baik dari Indonesia yang menembus kancah internasional, di mana film Indonesia berjudul Solata berhasil menembus kancah internasional dengan tayang perdana di ajang Menar Film Festival yang digelar di Sofia, Bulgaria pada 27 Januari 2026. Film ini menjadi perwakilan Indonesia di Eropa dan melanjutkan perjalanannya ke berbagai festival luar negeri seperti Golden Femi Film Festival. Disutradarai oleh Ikhwan Persada dan diproduksi oleh Walma Pictures bersama Indonesia Cinema Persada. Kami akan berbincang bersama dengan sutradara film Solata, Pak Ikhwan Persada. Pak Ikhwan, halo Pak Ikhwan. Ya, halo.
7: Oke.
6: Selamat malam. Selamat malam ya, sudah. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat ya, karena film Indonesia Solata ini berhasil menembus kancah internasional.
7: Terima kasih Mas Sukman. Ya.
6: Kami ikut bangga loh Pak Ikhwan terkait dengan film Solata ini. Tapi kita sebelum kita bahas terkait dengan menembus kancah internasional, saya ingin tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang pertama kali menginspirasi untuk membuat film Solata ini?
7: Iya, jadi sebenarnya tahun 2011 saya bikin dokumenter panjang Mas, judulnya Cerita dari Tapal Batas. Itu tentang perjuangan seorang guru di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Antikong gitu ya. Waktu itu kita ketemu ada guru namanya Bu Martini, dia sudah 8 tahun mengajar di sana sendirian, Mas Lukman, sendirian 8 tahun, jadi guru, kepala sekolah, juru kunci, semua dirangkap oleh beliau gitu. Nah, ternyata setelah, itu 2011 ya, setelah 13 tahun kemudian, itu hal yang sama tuh masih terjadi di banyak tempat di negeri ini gitu ya, dan salah satunya itu di Toraja. Jadi sempat itu pertengahan 2024 viral tuh di beberapa media ya, media-media besar di Indonesia, bahwa ada sekolah mirip kandang sapi gitu lah. Ada sekolah mirip kandang babi gitu. Nah, buat saya sendiri kan, kok kita sudah jalan 13 tahun masih stagnan gitu loh, masih tidak terjadi apa-apa gitu ini ya. Sementara kita sudah dengan bangga mengerti, kok saya merasa malah ini bukan Indonesia emas, ini Indonesia cemas ya. karena ternyata apa-apa yang terjadi di Toraja, di banyak ya kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita geser dikit ke Jakarta tuh kita banyak ketemu ya. Siswa yang ke sekolah tuh harus naik sampah, oh, harus lewatin sungai segala macam ya kan. Jadi buat saya pribadi ya mungkin ini cara saya, ini platform yang saya kuasai untuk kasih tahu ke masyarakat bahwa ini harusnya jadi concern bersama gitu ya. Harusnya kita semua sadar bahwa ada yang salah nih dengan bagaimana kita memberi perhatian pada pendidikan gitu ya. Harusnya kan anggaran pendidikan kita paling besar ya harusnya ya, tapi kan ya tau lah ya, terpotong-potong gara-gara
6: MPG. Iya. Pak Ikhwan, sebelum kita lanjutkan mungkin bisa agak mundur sedikit biar in frame-nya lebih jelas nih.
7: Oh iya.
6: Nah, ini luar biasa nih. Nah, kalau dalam proses syuting ini kan luar biasa ini ya. Kalau saya lihat trailernya juga ini di mana menghadirkan alam yang luar biasa gitu. Tantangan terbesarnya apa nih selama proses syuting di lokasi?
7: Tantangan terbesar ini satu, jelas kita syuting di remote area ya Mas ya. dengan segala keterbatasan fasilitas, kita syuting di daerah yang tidak punya hotel, ya kan? Yang ada keterbatasan listrik, ada keterbatasan sinyal. Jadi dari awal itu kami sudah memberitahu kepada pemain, beberapa pemain dari Jakarta, chief crew kami dari Jakarta, bahwa hey, kondisinya seperti ini gitu ya. Kita akan mengalami hal yang seperti ini gitu. Jadi jangan kaget ya gitu. Terutama kepada pemain utama kita ya, Mas Randy Kernet gitu ya. Cuman mungkin karena kita sudah ada preconditioning gitu ya, dari awal kita udah kasih tahu. Jadi begitu sampai di sana, semuanya udah bisa menerima, semuanya bisa menerima dengan baik gitu ya. Semuanya malah bisa merasakan bahwa oh ternyata kita nih kerja sambil healing ya gitu. Kita nih kerja tapi berasa liburan ya gitu. Mungkin karena kebersamaannya juga ya, karena biasanya kalau kita di kota besar, Jakarta, di Makassar misalnya gitu ya, kita terlalu terpaku dengan teknologi segala macam. Tiba-tiba kita ada di satu tempat di mana kita nggak bisa akses ke teknologi, yang dibandalkan memang ya komunikasi, komunikasi manual sama manusia gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu yang terjadi waktu kita syuting Solata. Jadi kalau dipikir tantangannya banyak sekali ya Mas ya, tapi teman-teman tuh kok ngelihat malah yang baik-baiknya gitu ya.
6: Enjoy ya.
7: Lebih kayak enjoy banget gitu loh, kerja kayak healing gitu, kayak gitu.
6: Pak Iwan, ini yang jadi sorotan dan juga menarik gitu ya. Ada 6 murid gitu ya yang di sana. Ya. Ini namanya mirip ya dengan Presiden Indonesia.
7: Betul. Memang kita sengaja ya, karena dari awal saya memang ingin, karena orang tuh kalau baca sinopsis awalnya mereka, oh ini kayak Laskar Pelangi gitu ya, gitu. Selalu ada selalu ada tanggapan seperti itu. Tapi begitu mereka melihat namanya, namanya kok unik ya gitu. Karno, Harto, Wahid gitu ya, Abi, Mega. Buat kita sendiri sebenarnya walaupun itu gimmick, tapi sebenarnya ada semacam apa ya, semacam keinginan bahwa suatu hari itu akan ada presiden yang lahir dari Toraja gitu ya. Ya kita tahu lah ya, beberapa tahun terakhir ini presiden kita rata-rata dari Jawa gitu ya. Kita mungkin baru sekali dua kali presiden dari luar Jawa. Pak Habibie dari Gorontalo ya, pernah selama beberapa tahun memimpin Indonesia, tapi setelah itu tuh kita nggak punya lagi gitu. Jadi buat kita pribadi yang berasal dari Indonesia Timur itu merasa ada kerinduan gitu ya. Ya mudah-mudahan satu-satu ada presiden dari Toraja, dari Sulawesi Selatan gitu.
6: Iya, ini apa, terkait dengan ini, awal mula dilirik di kancah internasional seperti apa, Pak Iwan?
7: Jadi sebenarnya kami itu tidak pernah mendesain film ini untuk ke festival luar. Jadi semuanya terjadi by accident sebenarnya. Saya sendiri termasuk orang yang percaya itu setiap film punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi Desember kami dihubungi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Pak Winbert Sutahyan. Beliau bilang, kita tertarik untuk memutarkan film Solata. Kebetulan ada satu festival cukup besar di Sofia, di Bulgaria, namanya Sofia Menard Film Festival. Akhirnya beliau preview, beliau lihat, oh ini menarik banget gitu. Cuman film kami ini Mas diproduksi secara independen ya, jadi bukan diproduksi oleh PH besar. Okay. Jadi kami punya banyak sekali keterbatasan, termasuk keterbatasan biaya ya. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, kami itu saat ini kami nggak punya biaya untuk subtitle gitu. Bahkan subtitle itu kita nggak punya biaya ya. Kita nggak punya biaya untuk subtitle Inggris dan Bulgaria gitu. Akhirnya beliau menawarkan, ya udah nggak apa-apa Pak, kita yang tanggung gitu. Akhirnya alhamdulillah film kami diputar di sana dan responnya luar biasa. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada 6 duta besar yang ikut nonton, ada belasan atase dari berbagai negara juga, dan sambutannya luar biasa menyenangkan buat kami ya untuk film sesederhana Solata gitu ya. Dan alhamdulillah KBRI Bulgaria terus mendorong film ini ke berbagai festival luar negeri. Insya Allah nanti awal Juni itu kami berangkat ke Bulgaria untuk mengikuti Golden Fame Film Festival.
6: Tanggal berapa Pak Iwan?
7: Rencananya kami berangkat itu tanggal 2, karena tanggal 4 tuh harus di sana.
6: Jadi perubahannya hanya di untuk subtitle aja ya, tidak ada tambahan lainnya.
7: Enggak ada tambahan lain sama sekali.
6: Tapi maknanya cukup mendalam ya, kalau saya lihat ini ya, Pak Iwan ya, apa yang disampaikan Randy Jarnet itu ya, untuk menjadi relawan guru dengan segala keterbatasannya gitu ya.
7: Betul.
6: Tapi yang memang yang fokus atau makna yang ingin diangkat dari Solata itu kalau tidak salah kan sahabat atau teman ya.
7: Betul, Solata ini bahasa Toraja artinya lebih dari keluarga sebenarnya.
6: Oh, oke. Okay.
7: Jadi ketika Mas Lukman masuk ke dalam lingkungan pertemanan, persahabatan, keluarga di Toraja, dan kita anggap Mas Lukman itu lebih dari saudara, kita anggap kita akan memanggil Mas Lukman itu Solata gitu.
6: Oh, oke. Okay. Kedekatannya sampai sejauh itu gitu ya.
7: Betul, kedekatannya sejauh itu.
6: Iya.
7: Nah sayangnya Mas Lukman, keberangkatan kami ke Bulgaria ini belum didukung sama pemerintah.
6: Oh iya.
7: Betul, jadi kami saat ini masih mencari pembiayaan sebenarnya untuk berangkat ke Bulgaria. Karena kami rencananya berangkat bertiga. Kebetulan kalau saya pribadi itu sudah disponsori secara pribadi oleh Pak Iwan Piliang ya, Direktur Pengembangan PFN. Tapi dua lagi nih yang masih dicarikan biayanya sebenarnya.
6: Oh, mudah-mudahan didengar ini Pak Iwan, tepat sekali ya. Mudah-mudahan ini apa, ekraf ataupun pariwisata boleh nih ya sponsor Pak Iwan Persada. Ternyata bukan saya, memang banyak yang mengapresiasi dan ikut bangga gitu dengan karya Pak Iwan ini. Mungkin bisa ditanggapi tadi Bu Dinda, Pak Iwan.
7: Iya, kebetulan Bu Dinda, kami ini rumah produksi independen, cuman nyalinya gede Bu Linda, tapi duitnya enggak ada. Nyalinya gede untuk memperkenalkan wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belum banyak dieksplor Bu Dinda. Karena kami lihat kalau berharap pada PHP-nya besar agak susah ya gitu ya. Makanya kebetulan saya juga asalnya dari Makassar, jadi saya punya keberpihakan bagaimana kita memotret wilayah-wilayah di Indonesia. Karena Indonesia ini nggak habis Mas Lukman ya, kalau kita mau eksplor gitu. Dieksplor di film Indonesia itu nggak akan habis gitu. Dan satu hal yang kami bisa utarakan dari hasil film Solata ketika diputar di Bulgaria itu adalah mereka tuh tercengang dengan scenery-nya, landscape-nya. Padahal mereka tuh tinggal di daerah yang apa, di wilayah yang cantik juga ya, di Eropa Timur gitu ya. Tapi mereka bilang, wow, bagus sekali ternyata Indonesia gitu ya, dengan keunikannya, dengan budayanya segala macam gitu. Cuman ya itu tadi, sayangnya memang kita masih belum melihat terutama dari sisi pemerintah ya, kita masih belum melihat bahwa film itu adalah medium promosi paling efektif.
6: Yeah.
7: Itu hal yang sebenarnya masih menjadi PR buat kita gitu ya. Karena ya kita lihat banyak udah banyak film Hollywood yang syuting di Indonesia gitu ya. Ada Eat, Pray, Love, Julia Roberts syuting di Bali, kurang gede apa film itu gitu ya. Tapi kok kita sendiri tuh memperkenalkan Indonesia ke dunia luar tuh masih belum seniat itu gitu ya. Jadi kalau kita berpikir mau mengejar Korea Selatan, kayaknya aduh jangan ketinggian deh gitu. Kita ngejar ini dulu deh, kita ngejar Thailand aja gitu ya. Karena Thailand kan sama ASEAN kan, kita punya banyak kemiripan dengan Thailand gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya kita nggak kalah gitu. Bulan ini juga ada beberapa teman-teman dari perfilman Indonesia juga lagi ada di Cannes kan, di Prancis gitu ya. Dan juga misinya memperkenalkan film Indonesia ke dunia internasional gitu ya. Jadi kami tuh bergerak masing-masing gitu ya. Saya pun bergerak walaupun sampai saat ini belum mendapat dukungan pemerintah, tapi ya kita bergerak dengan cara yang kita bisa gitu ya, dengan bagaimana cara supaya tuh kita bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional gitu.
6: Tapi jujur ya Pak Iwan ya, tadi Pak Iwan juga menekankan ini memiliki keterbatasan gitu dari segi anggaran dan produksi, tapi hasilnya luar biasa loh Pak, kalau kami lihat ini ya untuk Solata ini sendiri. Sebenarnya dari keterbatasan anggaran, produksi dan lain-lain, apa yang harus ditekan dan membuat film ini memang tetap optimal gitu, tetap bagus?
7: Yang mungkin membuat film kami itu jadi tetap bisa optimal, ya mungkin karena kecintaan kali ya. Jadi kami itu mencari cara bagaimana caranya dengan keterbatasan anggaran yang kami punya tuh

0: bahasa Toraja, tidak mengerti bahasa Toraja, bahasa itu universal kan, semua bisa menikmati gitu ya. Apalagi sebenarnya yang tadi Mas Lukman bilang, film ini sebenarnya kan semacam surat cinta kita kepada pemerintah ya, gitu ya, bahwa hey, ada masalah besar nih di pendidikan yang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Dan kami juga kami juga menggarisbawahi dengan murid-murid yang bernama depan Presiden Indonesia itu kan gitu. Jadi menurut saya sendiri sebenarnya film ini tuh untuk ditonton buat anak-anak kan sebenarnya semacam memberi harapan. Memberi harapan kepada mereka bahwa semua orang bisa jadi presiden. Tidak peduli kamu dari kota besar, dari pedalaman, semua bisa gitu ya. Cuman memang yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana agar adik-adik kita, anak-anak kita yang di pedalaman ini juga bisa punya akses yang lebih optimal lagi dibanding hari ini gitu ya. Karena hari ini kan kita lihat di media sosial masih banyak sekali informasi soal di Papua, di mana pendidikan yang mereka susah sekali mengakses gitu.
1: Iya, ini memang Solata ini isyarat akan pesan yang

0: Dan sukses selalu ya Pak Iwan.
1: Terima kasih Mas Upan, terima kasih.
0: Pendengar, sutradara film Solata Ihwan Persada.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Jumpa kembali bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di edisi hari ini 19 Mei 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara dan informasi dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti live Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Ansi Darlindon.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Ya, dan tema hari ini menjadi orang Kristen yang matang. Bersama narasumber kita ada Ibu Pendeta Ansi Darlindun yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Sebelum kita mulai, saya minta Ibu pimpin kita dalam doa.

pagi ini, ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kebaikan, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya percaya dari kita sekolah minggu sampai mungkin sekarang kita sudah menghafal cerita ini. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, anak adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian yang pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia.

hatinya menjadi panas. Tuhan menegur Kain, tetapi Kain menolak teguran tersebut. Lalu kemudian Kain ambil keputusan untuk ajak adiknya ke sebuah tempat yang terbuka, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu firman Tuhan katakan dia memukul Habel dan Habel mati di sana. Saudara, peristiwa ini terjadi sangat singkat. Kalau kita baca Kejadian pasal 6, seolah-olah tidak ada jedahnya sedikit pun. Seperti sesuatu yang sudah dirancanakan dengan sangat profesional, dirancanakan dengan sangat baik, apik sekali. Setiap detail prosesnya Kain sudah atur dengan sangat baik. Tapi pada akhirnya kita lihat bahwa sesuatu yang sudah dirancang dengan baik itu ternyata tidak semata-mata menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Kain menunjukkan bahwa ternyata sekalipun secara usia dia itu sudah matang, secara usia dia sudah cukup dewasa, tetapi di dalam perilakunya dia belum menunjukkan sebagai orang Kristen yang benar-benar matang. Dia masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan, dia masih menunjukkan sifat yang belum dibaharui oleh Allah itu sendiri. Nah, saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, ada tiga hal yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. Yang pertama yang kita pelajari adalah begini, bahwa semua orang bisa mempersembahkan apa saja kepada Tuhan tanpa mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan hatinya. Kain itu ternyata hanya mempersembahkan hasil pertanian atau hasil kerja kerasnya kepada Tuhan, tetapi dia gagal mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan seluruh apa yang dia kerjakan kepada Tuhan, dia persembahkan itu. Tapi hatinya sungguh benar-benar jauh daripada Tuhan. Di ayat yang kelima firman Tuhan berkata bahwa lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Kenapa? Karena di bagian pertama firman Tuhan katakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Waktu dia lihat bahwa korban persembahannya tidak diindahkan, dia begitu sangat marah, dia begitu sangat kecewa, karena dia merasa bahwa dia sudah bekerja keras, dia sudah persembahkan sesuatu yang dari hasil kerja dia sendiri, tapi Tuhan menolak itu. Saudara-saudara, Kain menganggap bahwa hidup adalah kompetisi. Dia harus berjuang lebih baik daripada Habel. Dia tidak melihat Habel sebagai adiknya. Dia melihat Habel sebagai lawannya. Sehingga dia harus mempersembahkan sesuatu yang harus lebih baik daripada adiknya. Dia berjuang dengan begitu keras. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu bukan persoalan berapa banyak yang mampu kita berikan kepada Tuhan, berapa banyak yang mampu kita keluarkan kepada Tuhan, tetapi berapa berkualitasnya hati kita ketika kita melakukannya. Itu jauh lebih penting. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa saya tidak perlu ke gereja, saya hanya perlu titip sajalah persembahan saya perlu titip korban syukur saya, diakonia saya hanya perlu titip persepuluhan saya tidak perlu ke gereja. Yang penting kan hasil kerja saya sudah kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita keliru menganggap bahwa Tuhan itu butuh sesuatu hanya dari luar kita. Tuhan butuh semuanya secara lengkap. Dia membutuhkan apa yang bisa kita kasih dan apa yang bisa kita persembahkan lewat hati kita. Jangan sampai kita di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 katakan bahwa umatku ini menyembah aku dengan perkataan dari mulutnya, tapi hatinya jauh. Hormat yang ditunjukkannya kepadaku hanyalah peraturan yang diingatkannya. Firman Tuhan bilang begini, bangsa Israel, orang-orang percaya hari-hari ini, mereka menyembah Tuhan hanya sekedar di mulut mereka. Tapi hati mereka jauh,
Mereka terlihatnya menghormati Tuhan, tapi itu hanya

peraturan yang mereka lakukan saja, mereka terlihat bahwa memberi sesuatu dalam tanda petik kepada gereja, tapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan, ya, karena saya orang Kristen, jadi I have to do something, saya harus melakukan sesuatu. Matius menjelaskan dengan lebih detail lagi, katakan begini. Matius 15 ayat 8, bangsa ini mengatakan mereka menghormati aku, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh membuat aku penting dalam hidupnya. Saya ambil dari terjemahan versi mudah dibaca. Mereka menghormati aku, tapi mereka sungguh-sungguh tidak membuat aku penting di dalam hidupnya. Kain menghormati Tuhan, dia bawa persembahan kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia bergereja, dia beribadah, dia bersekutu dengan Tuhan. Tetapi dia tidak menganggap Tuhan sebagai bagian yang paling penting di dalam hidupnya. Saudaraku, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa gunanya persembahan kita, tapi hati kita jauh daripada Tuhan? Apa gunanya persembahan kita, kalau pikiran kita jauh daripada Tuhan? Apa gunanya ibadah kita, kalau kita tidak pernah menganggap Tuhan itu begitu penting di dalam hati kita? Tuhan senang ketika we can do something for Him. Kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan juga mau kita melakukannya dengan respon hati yang benar, yang benar-benar mencintai Tuhan. Orang yang dewasa, orang yang matang di dalam Tuhan adalah orang yang tidak sekedar mempersembahkan apa saja kepada Tuhan, tetapi dia juga mempersembahkan hatinya. Dia menaruh Tuhan sebagai bagian pribadi yang paling penting di dalam hidupnya. Dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Bagian yang kedua, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa semua orang itu bisa ikut Tuhan, tetapi tanpa disertai dengan pertobatan sejati. Firman Tuhan menegaskan ada beberapa statement penting di dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama itu, dosa berkuasa atasmu. Lalu yang kedua, perkataan Kain kepada Tuhan bahwa aku bukan penjaga adikku. Saudara, Tuhan sudah berbicara kepada Kain bahwa Kain, kamu harus berkuasa atas dosa. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Karena sebenarnya persoalannya itu bukan kepada siapa lebih baik dari siapa. Hidup ini bukan kompetisi. Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi-situasi yang tidak enak, situasi-situasi yang tidak nyaman buat kita. Hanya untuk sekedar gini, memperbaiki kembali hati kita, memperkembali respon kita. Respon kita itu yang paling penting. Ya. Nah, Tuhan mengingatkan kepada Kain, Kain, kamu harus berkuasa atas dosa. Tapi karena saya bukan penjaga adik saya tidak perlu jaga adik saya tidak perlu harus berkuasa atas apapun. Saudara, Kain meresponi teguran Tuhan dengan begitu enteng. Dia meresponi nasihat daripada suara hatinya dengan begitu biasa-biasa saja. Dia ikut Tuhan, tapi tidak dia sertakan dengan perubahan hidup yang nyata. Dia ikut Tuhan, tapi dia tidak sertakan dengan pertobatan yang sejati. Kain tidak merasa bersalah sama sekali atas kematian Habel. Padahal Habel meninggal itu karena Kain yang melakukannya. Kain yang membunuh adiknya sendiri. Di dalam sejarah Alkitab, Kain adalah tokoh pertama yang melakukan pembunuhan kepada saudara kandungnya sendiri. Saudara satu rahim. Saudaraku, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus ingat, kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa semua kita itu sangat rentan dengan dosa. Kita bisa jatuh kapan saja. Kita bisa
keliru kapan saja. Tapi persoalannya adalah begini, maukah kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati di dalam Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan? Kita lihat salah satu contoh di Alkitab, yaitu Simpson. Oh, Simpson adalah seorang nabi yang luar biasa. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia mempermalukan bangsa Filistin berkali-kali. Tetapi ternyata ada bumerang di dalam diri Simpson. Sembari dia mengerjakan panggilan Allah, sembari dia juga bergumul dalam dosa, hawa nafsu yang sulit dia kendalikan. Ternyata begini, Bapak Ibu, kita bisa hebat di dalam penampilan luar, tetapi kita hancur di dalam kita. Kita bisa terlihat begitu luar biasa, tetapi kita hancur di luar kita. Ada banyak orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi ternyata dia juga mengalami sisi yang dia tutupi, dia bergumul dengan pertobatan, dengan ketidakbertobatan hidupnya. Saudara-saudara, hari ini, pagi ini, firman Tuhan datang memanggil kita, mengingatkan kita, menegur kita. Ingat, ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, kita juga harus sertakan dengan pertobatan hidup. Jangan sampai setiap teguran-teguran yang datang di dalam hidup kita, kita anggap itu hal biasa, kita acuh saja, kita tidak mau bertobat, kita menganggap hidup masih lama, hidup masih panjang, umur masih muda, saya masih bisa ini, saya masih bisa itu tanpa Tuhan, saya masih kuat, saya masih sanggup. Saudara, hati-hati, jangan pernah anggap remeh dosa, karena bukankah kita sering jatuh kepada kerikil-kerikil kecil yang tidak kita sadari? Saudaraku, orang yang dewasa adalah orang yang tidak sekedar ikut Tuhan, tetapi dia juga mau untuk diubahkan oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar terlihat wow di luar, tetapi dia ingin juga supaya hatinya di dalamnya itu benar-benar mengalami perubahan yang sesungguhnya. Bagian yang terakhir, saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Semua orang ingin berbuat, tetapi menolak untuk bertanggung jawab. Kain menganggap bahwa hukuman Tuhan itu terlalu berlebihan. Tuhan bilang, Kain, sekarang kamu akan kemana?

tanggung dosa sebesar, saya tanggung hukuman sebesar ini. Oh Tuhan tidak adil. Tuhan bilang begini, no, no, no, no. Tapi aku akan kasih kamu tanda, sehingga kamu tidak akan binasa. Saudara, kadangkala kita ini berani berbuat tetapi tidak mau tanggung jawab. Kita menolak untuk bertanggung jawab, untuk menerima konsekuensi dari pilihan kita. Berapa banyak dari kita lempar tanggung jawab

Kita tidak mungkin bunuh dia. Kita selalu menyalahkan orang lain. Kita selalu mempersalahkan kondisi yang ada di sekitar. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya itu semua berasal dari hati kita. Kita yang iri, kita yang dengki, kita yang tersinggung, kita yang kecewa. Lalu kemudian we doing something. Lalu kemudian kita bilang, oh, tidak, tidak. Hati saya baik kok. Itu dia saja memang sirik sama saya, makanya saya begini. Ya, beberapa konseling dengan orang-orang, mereka selalu bilang, oh, saya sudah mengampuni kok kan, saya sudah mengampuni, tapi saya sudah tidak bisa begini lagi gitu ya. Kadang-kadang kita membalut, ya, kita membalut sesuatu dengan menolak untuk menerima konsekuensi. Kita selalu membenarkan diri kita. Lalu kita bilang orang lain yang salah. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita selalu bilang gini, itu karena dia. Itu karena suami saya yang tidak berubah. Itu karena istri saya yang tidak berubah. Itu karena anak-anak saya. Itu karena teman kantor saya. Itu karena orang tua saya seperti ini. Saudara-saudara, orang yang dewasa, itu dia akan selalu bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika kita memilih, percayalah bos, pilihan kita selalu disertai dengan konsekuensi. Jadilah orang-orang yang tidak lepas tanggung jawab. Kita berani berbuat, kita juga berani terima resiko. Jadi jangan seperti Kain. Dia berani berbuat lalu dia bilang, biar Tuhan saya yang tanggung. Tuhan bisa tolong beta kok. Karena kalau kita sudah berbuat, semua sudah kacau, sudah seperti benang yang kusut, baru kita bilang, Tuhan bisa bantu selesaikan kok. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan, mari jadilah orang-orang yang terus bertumbuh. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, firman Tuhan katakan di dalam versi mudah dibaca yang saya pakai. Ketika aku masih kanak-kanak,

0: kita mulai menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang matang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tidak sekedar mempersembahkan apa yang bisa kita lakukan, tapi kita juga sertakan hati kita. Kita membuat Tuhan lebih penting dari segalanya. Yang kedua, ketika di dalam kita mengiring Tuhan, kita sertakan juga dengan perubahan hidup, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan, tapi nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Dan yang terakhir, ketika kita berbuat sesuatu, jadilah orang-orang yang tidak lepas tanggung jawab, tapi kita bertanggung jawab. Kita tidak mengkambing hitamkan kondisi, tetapi dengan berani kita bilang, ya, saya berbuat, saya bertanggung jawab, dan saya percaya kalau saya dekat dengan Tuhan, saya yang tadinya salah akan dipulihkan, diubahkan, dan menjadi pribadi yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua.
1: Ya, terima kasih Ibu. Terakhir kita minta Ibu untuk closing statement untuk firman Tuhan hari ini dan

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Jadi kami ini melakukan studi di lapangan melalui FGD atau vocal focus group discussion, di mana ada isu keterlibatan bapak dan mama terhadap Arumi.
2: Sebagai gubernur, saya berharap agar Iwasma terus memberikan kontribusi membangun NTT, juga jangan lupa membangun Maluku di kampung halaman masing-masing, dan terusnya membangun, menjadi bagian yang menjadi duta membangun hubungan baik antara masyarakat di Maluku dan masyarakat di NTT. Terima kasih banyak buat kita orang-orang Maluku yang ada di NTT.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote di siari ini Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Yayasan Arungi dan TPPKK Rotendao siapkan Festival Keluarga Malole. Pengurus Provinsi Ikatan Warga Asal Maluku Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2026-2030 resmi dilantik. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Yayasan Arungi dan TPPKK Rotendao siapkan Festival Keluarga Malole. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
4: Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan pelaksanaan Festival Keluarga Malole yang akan digelar 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam pola pengasuhan dan parenting keluarga. Demikian disampaikan oleh Program Manajer Yayasan Selancar Arungi Indonesia Kabupaten Rotendao, Agung Lenggono, ketika diwawancari RRI di sela-sela pelaksanaan rapat perdana untuk persiapan pelaksanaan Festival Keluarga Malole Senin 18 Mei 2026 mengatakan, rapat perdana panitia telah dilaksanakan sebagai langkah awal persiapan festival yang diinisiasi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Rotendao. Menurut Agung, kegiatan tersebut lahir dari hasil fokus group discussion atau FGD yang menemukan masih kurangnya keterlibatan ayah dalam kegiatan parenting di keluarga.
1: Jadi kami ini melakukan studi di lapangan melalui FGD atau vocal focus group discussion, di mana ada isu keterlibatan bapak dan mama terhadap Arungi, sehingga kita ingin bahwa keterlibatan bapak yang di Rote ini sepertinya sedikit kurang. Maka dari itu kita akan melibatkan bapak-bapak untuk lebih lagi untuk kegiatan parenting melalui Festival Keluarga Malole.
4: Lebih lanjut, Agung Lenggono menjelaskan festival ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta masyarakat umum di Kabupaten Rotendao.
1: Selain dari dinas sendiri, karena ini kan event besarnya Ketua PKK Kabupaten Rotendao, jadi seluruh dinas akan diundang, juga dari level kecamatan sampai desa, bahkan papa mama yang akan mendapatkan pesan terkait Festival Keluarga Malole ini. Hampir seluruh rute, tetapi kita akan mespesialkan, memberikan ruang untuk mama papa yang tinggal di bagian Rote bagian barat.
4: Selain menghadirkan kampanye penguatan keluarga, kegiatan juga akan diisi dengan diskusi, permainan edukatif dan layanan konsultasi keluarga. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Target pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar Rp2,733 triliun. Untuk mencapai target PAD dimaksud, Gubernur Nusa Tenggara Timur mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Selengkapnya disampaikan Alotani.
5: 70% lebih pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh dan kemudian sudah kita lakukan berbagai cara.
6: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
5: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT ini. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan zamannya Pak Alex Suma, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
6: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
7: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN dari luar. Setelah ASN itu gotong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat gotong. Jadi kita punya Pergub 13 tahun 2025, itu akan kita optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu yang belum bayar pajak, kita akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
6: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perayaan Hari Ulang Tahun Nasional Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ini dipusatkan di Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
8: Ulang Tahun Nasional Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ini dipusatkan di Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Mei 2026 dan diikuti para guru TK dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ketua IGTKI sekaligus pengawas TK PAUD Dinas PKO Kabupaten Sumba Barat, Siti Suhada, mengatakan rangkaian kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT IGTKI yang puncak peringatannya sebenarnya jatuh pada 22 Mei mendatang. Namun jadwal kegiatan dimajukan menyesuaikan transportasi laut bagi peserta dari daratan Flores yang menggunakan kapal. Pada hari pertama, para peserta mengikuti jalan santai dan rute dimulai dari lapangan Marilu melewati sejumlah ruas jalan utama di Kota Waikabubak.
9: Kegiatan kami dalam rangka HUT IGTKI se-Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Kabupaten Sumba Barat, kami ada 3 kegiatan. Hari ini, hari pertama, jalan santai. Besok kami ada kegiatan dengan kementerian, ada materi terkait Dapodi. Kemudian hari Rabu, hari ketiga, kami kegiatan upacara nanti. Dan juga insya Allah dihadiri oleh Bapak Bupati, Bunda PAUD, beserta anggota yang hadir di lapangan hari ini.
8: Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan senam sehat bersama yang diikuti seluruh peserta, termasuk Bunda PAUD dan Wakil Bunda PAUD Kabupaten Sumba Barat. Hari kedua akan diisi dengan kegiatan bersama kementerian terkait yang menghadirkan materi mengenai data pokok pendidikan atau DAPODI. Sementara pada hari ketiga dijadwalkan pelaksanaan upacara yang rencananya turut dihadiri Bupati Sumba Barat bersama Bunda PAUD dan sejumlah tamu undangan lainnya. Selain kegiatan pendidikan, panitia juga menyiapkan berbagai atraksi seni dan budaya. Pada puncak acara nantinya akan digelar pentas seni yang dibawakan oleh para siswa dan guru TK. Para peserta dari luar daerah juga akan disambut dengan tarian khas daerah Sumba Barat sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diajak mengunjungi destinasi wisata Kampung Adat Prai Ijing. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekitar 4,5 ton jagung pipilan kering berhasil diproduksi pada panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026 oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Berikut disampaikan Vince Zakarias.
10: Dalam pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026, luas lahan yang berhasil dipanen mencapai 18,91 hektar dengan estimasi produksi sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko pada pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Tua Tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Kapolda, kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ende dengan hasil 11 ton, disusul Kabupaten Sika sebanyak 6,5 ton, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 4 ton. Ia mengatakan untuk menjaga stabilitas harga dan membantu penyerapan hasil panen petani, Polda Nusa Tenggara Timur juga memperkuat kolaborasi bersama Perum Bulog Nusa Tenggara Timur.
11: Jadi memang ini sudah menjadi program dari Bapak Kapolri terkait penanaman jagung ini karena kita mendukung program pemerintah Kadasasita Swasembada Pangan khususnya ya. Dan Bapak Kapolri dengan Bapak Menteri Pertanian setelah membuat MOU, Polri mendukung terkait penanaman jagungnya. Tadi sudah saya sampaikan tadi di sambutan bahwasanya Polri itu ada 4 program terkait mensukseskan swasembada pangan. Yang pertama terkait
10: lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong mengelola lahan produktif guna menciptakan kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
11: Sebenarnya dari Kementerian Pertanian itu Polri diberikan target sekitar 36 ribu sekian hektar. Namun kemarin setelah dihitung-hitung angka faktual dari Polres-Polres Jajaran dan dari Dinas Pertanian, kita bisa sampai 37 ribu hektar sekian begitu.
10: Untuk diketahui secara keseluruhan, total lahan komoditas yang ditanam oleh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur mencapai 2.587,37 hektar dengan total realisasi panen kuartal 1 2026 sebesar 13.927,31 ton.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Generasi Z atau Gen Z memprioritas keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan termasuk mencari ruang kerja yang fleksibel. Selengkapnya dilaporkan Analopo.
12: Generasi Z saat ini adalah generasi yang suka tidak suka diperhadapkan dengan perubahan. Generasi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012 ya.
13: Generasi Z yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012 merupakan generasi yang lahir di era digital sehingga bertumbuh di dunia internet, media sosial, dan teknologi. Karena kelompok ini tumbuh dengan gawai pintar, smartphone, dan internet. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat dan Ketua Komunitas Literasi Nusa Tenggara Timur, Poligarpus Do, kepada RRI di Kupang menegaskan, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 1.900 lebih taman baca, penggiat literasi yang aktif menyebar baca hingga ke pelosok daerah untuk memperkuat generasi Z, namun tidak sesuai kebutuhan anak.
12: Generasi Z kita tidak terjebak ke sana, dan komunitas di NTT kurang lebih 1.900-an taman baca. Kita lagi fokus bagaimana literasi digital ini diperkuat di generasi Z kita, agar mereka tidak terjebak jauh dengan perubahan teknologi ini. Apa langkah kita? Langkah kita adalah sedini mungkin kita memperkuat budaya membaca, budaya mencintai membaca. Kita di NTT, minat baca anak itu tinggi, tetapi kita kekurangan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan anak.
13: Guru Besar Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Simon Sawon Ola menegaskan, membaca adalah kebutuhan, sehingga generasi Z tidak perlu didorong, apalagi disediakan buku-buku dalam jumlah yang banyak, tapi bagaimana memotivasi bahwa membaca itu wajib.
14: Membaca itu kan kebutuhan dari pembiasaan menjadi habit. Kemudian dia butuhkan. Pada saat dia butuhkan, dia akan baca. Tidak perlu disuruh banyak-banyak, dia pasti membaca. Iya. Tapi bagaimana kita memotivasi dia untuk bisa memilih membaca sebagai need, sebagai kebutuhannya? Belum ada. Dan sistem pendidikan kita secara makro belum mendukung. Kalau membaca saja kita masih dilatih oleh orang. Orang luar datang melatih kita hanya untuk membaca. Orang sebut berpikir teknologi canggih. Kita literasi hanya baru membaca. Kasihan
13: itu. Dalam pada itu, Ketua DPW Forum PKBM dan Wakil Ketua 1 Himpau di Nusa Tenggara Timur, Aram Kolifai mengatakan, membaca buku sebelumnya hanya sebatas membaca, hitung, dan tulis. Namun di era digitalisasi saat ini, kita dipaksa dan mau tidak mau harus melakukannya.
15: Dulu membaca buku hanya sebatas baca, tulis, hitung, celistung. Di era digital ini, kita juga dipaksa dan tidak memaksa diri karena ini perubahan paradigma tadi, karena peradaban ini mulai berubah. Nah, karena ini tidak hanya sebatas baca, tulis, dan hitung. Kalau celistung Indonesia atau NTT, apalagi NTT sudah cukup. Tetapi yang menjadi soal adalah apa yang dia baca, itu menjadi kebutuhan dia tidak. Sebagai user atau pengguna, bacaan bermutu tersedia. Tapi bagaimana pendistribusiannya? Jangan sampai bacaan tersedia, bermutu, dalam pendistribusian justru hanya formalitas.
13: Generasi Z adalah kelompok demografi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh di dunia yang sangat tergantung pada internet dan mendominasi angkatan kerja saat ini. Generasi ini tumbuh dengan gawai dan media sosial, membuat mereka sangat cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurus Provinsi Ikatan Warga Asal Maluku Nusa Tenggara Timur masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan menjadi momentum penguat kolaborasi masyarakat Maluku dalam mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
16: Ikatan Warga Asal Maluku Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030.
17: Semangat persaudaraan dan gotong royong mewarnai pelantikan pengurus Ikatan Warga Asal Maluku IWASMA Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030 di Kota Kupang. Momentum ini menjadi penguat kolaborasi masyarakat Maluku dalam mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengajak warga Maluku terus memberi kontribusi bagi pembangunan daerah, sekaligus menjaga hubungan emosional dengan kampung halaman di Maluku. Menurut Gubernur, keberadaan IWASMA menjadi wadah strategis untuk mempererat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memperkuat nilai pelagandong antar masyarakat Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
2: Sebagai gubernur, saya berharap agar IWASMA terus memberikan kontribusi membangun NTT, juga jangan lupa membangun Maluku di kampung halaman masing-masing, dan terus membangun, menjadi bagian yang menjadi duta membangun hubungan baik antara masyarakat di Maluku dan masyarakat di NTT. Yang kayak banyak buat kita orang-orang Maluku yang ada di NTT, dan sekali lagi terus berkarya sesuai dengan peran masing-masing. Dan memperbaiki.
17: Sementara itu, Ketua IWASMA Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030, Insinyur Elvianus Wairata menegaskan, kepengurusan baru akan fokus memperkuat solidaritas sosial dan membangun semangat persatuan warga Maluku di Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut hubungan masyarakat Maluku dan Nusa Tenggara Timur telah terjalin kuat sejak lama melalui budaya, persaudaraan, hingga hubungan kekeluargaan lintas daerah.
18: Kita butuh sebuah kebersamaan, gandeng tangan, mengikat persaudaraan, lalu kita maju terus pantang mundur, istilahnya lawamena haulala. Dengan maju terus pantang mundur, kita bersama-sama membangun NTT dari berbagai program kegiatan tentu, yang tentu untuk intinya kesejahteraan rakyat. Sehingga partisipasi ini kita sudah membicarakan secara baik, bagaimana kita menggalakkan dan kita berpartisipasi bersama membangun NTT menyesuaikan dengan proses pembangunan yang tentu ada di kabupaten maupun kota yang ada di Nusa Tenggara Timur.
17: Momentum pelantikan yang berdekatan dengan peringatan Hari Patimura disebut menjadi simbol semangat perjuangan dan pantang menyerah warga Maluku di tanah rantau. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis, selaku penasihat Ikatan Warga Asal Maluku Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga berkomitmen membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah Kota Kupang, sekaligus mendukung IWASMA dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.
19: Ya, bisa juga susun program apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, yang pastinya kita mendukung pemerintah, kita mendukung dukung untuk menjadi bagian dari pembangunan yang ada di NTT maupun di Kota Kupang. Kita terus membangun dan membawa hal-hal yang baik.
17: Melalui kepengurusan baru, Iwasma diharapkan menjadi kekuatan pemersatu warga Maluku di Nusa Tenggara Timur, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni, persaudaraan, dan pembangunan di Kota Kupang maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Metode tersebut dinilai dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban kerja di lahan kering. Berikut laporan Andi Iskandar.
20: Kegiatan pelatihan pertanian yang berlangsung di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kelompok tani setempat. Dalam kesempatan tersebut, pakar pertanian Profesor Tony menjelaskan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar petani mampu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, petani di wilayah lahan kering perlu memiliki lahan tanam jagung maksimal 1 hektar atau setara lapangan sepak bola agar hasil panen mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Ia menilai, selama ini sebagian petani masih menanam jagung dalam skala kecil sehingga hasilnya belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Profesor Tony juga memperkenalkan metode 3T atau tanam tanpa tugal yang dinilai lebih praktis dan efisien untuk diterapkan para petani di wilayah Amarasi Timur.
21: Kalau cara tanam yang lama, bayangkan tanam satu minggu tidak selesai di matahari lagi karena tidak bekerja di panas. Caranya bagaimana? Saya sadar penuh, kita sudah kondisi. Nah, saya memperkenalkan namanya tanam tanpa tugal, T3.
20: Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafi Takain mengatakan, pelatihan pertanian sangat penting agar masyarakat mampu memahami teknik baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.
22: Kesempatan yang baik untuk mama-mama, bapak-bapak yang ada, dan nanti kita akan buat jadwal untuk pelatihan. Nah, ini tentu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat dan kelompok tani, dan ada keuntungannya juga. Jadi ada manfaat-manfaatnya sehingga ke depan nanti kita undang supaya nanti ada pelatihan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Enorain.
20: Pemerintah Desa Enorain berharap inovasi pertanian tersebut dapat membantu petani meningkatkan produksi di wilayah lahan kering sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Posyandu kini tidak lagi sekedar tempat menimbang bayi dan balita. Posyandu didorong menjadi posyandu tangguh yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, hingga lansia. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
23: Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP yang berbasis siklus hidup. Kepala Seksi Gizi Dinkes Nusa Tenggara Timur, Shirley Hayer mengatakan, bila sebelumnya layanan hanya fokus pada ibu hamil dan balita, kini Posyandu juga melayani remaja, usia produktif, hingga lansia. Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, imunisasi, pemantauan gizi, screening penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, hingga edukasi pola hidup sehat. Menariknya, Posyandu kini menjadi pusat layanan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, tidak hanya bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga ketertiban dan perlindungan masyarakat ikut terintegrasi dalam posyandu.
24: Kalau sekarang itu posyandunya siklus hidup, di mana melayani mama, bapak, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian bayi, balita, iya, anak prasekolah, sampai dengan dewasa lansia. Jadi kita melihat posyandu tangguh yang pertama, semua masyarakat siklus hidup itu memanfaatkan posyandunya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kader. Tadi kita berbicara kader. Kader harus punya kompetensi kader, bagaimana dia melakukan pelayanan dasar atau deteksi dini di posyandu itu. Kemudian yang ketiga, semua partisipasi masyarakat lintas sektornya aktif di situ.
23: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nusa Tenggara Timur, Timur, Damiana Jahari menjelaskan, Posyandu Tangguh fokus pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan melalui pemantauan gizi, imunisasi, edukasi MPASI, dan kunjungan rumah oleh kader. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya kader terlatih dan belum seluruh Posyandu menerapkan sistem integrasi layanan primer atau ILP.
0: Kami mendorong agar penerapan 25 kompetensi keterampilan dasar kader itu harus dilaksanakan. Jadi artinya kader itu harus sudah mahir. Dan kita lihat dari tanda kecakapannya itu ada nanti dinilai dari ada purwa, ada madya, juga ada utama.
23: Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat rutin datang ke Posyandu untuk memantau kesehatan keluarga demi mewujudkan generasi kuat dan bebas stunting. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yayasan Arungi dan TPPKK Rotendao siapkan Festival Keluarga Malole. Pengurus Provinsi Ikatan Warga Asal Maluku Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2026-2030 resmi dilantik. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yona Sape mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Salam sehat dan semangat pagi di edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Pagi ini pendengar RRI Rote menemani Anda untuk Rote pagi ini dengan informasi dan hiburan musik, sembari menemani waktu Anda berkemas-kemas untuk pergi kerja, berangkat sekolah, dan menjemput rezeki di hari ini. Pendengar Pro 1, kita punya informasi di awal jumpa kita untuk pagi ini. Kami kutip dari portal kami rri.co.id dari Kabupaten Rotendao, di mana pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dukungan tersebut ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat ditemui di ruang kerjanya. Dan menurut Wakil Bupati, sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat dan terpercaya. Data tersebut ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, penguatan sektor usaha,

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rotendao. Ia juga menegaskan keberhasilan pelaksanaan sensus tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dan para pelaku usaha. Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara jujur serta lengkap. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih kuat, maju, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami, rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat RRI Digital iklan layanan dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah terus memperkuat

Program tersebut turut mendapatkan dukungan penuh dari TNI melalui Komando Distrik Militer Kodim 1627 Rotendao. Komandan Kodim 1627 Rotendao Letnan Kolonel Kavaleri Santiadi Wijaksono mengatakan program KDMKP mulai berjalan sejak November 2025. Menurutnya, tantangan utama pembangunan fisik KDMKMP di Rotendao berada pada kondisi lahan berbatu karang. Ia menjelaskan proses cut and fill membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi tanah keras membuat pekerjaan alat berat berjalan lambat di sejumlah lokasi. Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri. Batu split yang digunakan berasal dari material lokal hasil pecahan manual masyarakat. Pendengar Namu Dandi mengatakan pembangunan KDM

fokuskan pada pemasangan atap dan tahap finishing bangunan. Sementara pembangunan klaster 3 telah memasukkan tahapan fondasi, pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai pada Juli 2026 dan dimanfaatkan Agustus mendatang. Mendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Rotendao Aprimoe Dudelusidetan saat ditemui ruang kerja yang baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat dan terpercaya. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rotendao. Pendengar, ia menegaskan keberhasilan pelaksanaan sensus tidak terlepas dari partisipasi aktif dan para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara jujur serta lengkap. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah lebih kuat, maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Umpi, kasihan. Ada yang tamuku di rumah, sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
0: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak? Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
0: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, kacang merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan nutrisi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berbagai jenis kacang seperti kacang tanah, almond, kacang hijau, kacang merah hingga kenari mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Karena kandungan gizinya yang lengkap, kacang sering dijadikan pilihan cemilan maupun pelengkap menu makanan seharian. Ya, pendengar, salah satu manfaat utama kacang adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak sehat, terutama lemak tak jenuh, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, kacang juga mengandung magnesium dan antioksidan yang berperan penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko penyakit jantung. Pendengar, kacang juga sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi membantu melancarkan proses pencernaan dan mencegah sembelit. Serat dalam kacang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus sehingga sistem pencernaan menjadi lebih sehat dan tumbuh lebih mudah menyerap nutrisi. Pendengar, selain itu, kacang dapat membantu mengontrol beban berat meskipun mengandung kalori. Kacang memberikan rasa kenyang lebih lama karena kandungan protein dan seratnya yang tinggi. Dengan mengonsumsi kacang dalam jumlah yang tepat, seseorang dapat mengurangi keinginan untuk makan berlebihan atau mengonsumsi cemilan tidak sehat. Manfaat lainnya adalah membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Beberapa jenis kacang memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Oleh karena itu, kacang sering dianjurkan sebagai makanan sehat bagi penderita diabetes maupun yang ingin menjaga kesehatan metabolisme tubuh. Kacang juga berperan penting dalam meningkatkan fungsi otak. Kandungan vitamin E, omega 3, dan antioksidan pada beberapa jenis kacang dapat membantu menjaga daya ingat dan konsentrasi. Nutrisi tersebut juga dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan penuaan dini. Dengan berbagai manfaat tersebut, kacang dapat menjadi pilihan makanan sehat untuk dikonsumsi setiap hari. Namun, konsumsi kacang tetap perlu dilakukan secara seimbang agar manfaatnya optimal. Menggabungkan kacang dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

gontok-gontokan untuk saling bermusuhan atau mau perang-perangan. Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia dan untuk mencapai kebahagiaan.

0: Iklan layanan masyarakat kini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang

0: Milan 2,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, lobak merupakan salah satu jenis sayuran akar yang banyak dikonsumsi di berbagai negara Asia maupun Eropa. Sayuran ini memiliki bentuk bulat atau memanjang dengan warna yang beragam, mulai dari warna putih, warna merah hingga ungu. Selain memiliki rasa segar yang sedikit pedas, lobak juga dikenal sebagai bahan makanan yang kaya nutrisi. Kandungan vitamin, mineral, dan serat di dalamnya menjadikan lobak sebagai pilihan makanan sehat untuk mendukung kesehatan tubuh sehari-hari. Salah satu manfaat utama lobak adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lobak mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga mampu membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga daya tahan tetap optimal. Antioksidan di dalam lobak juga berperan penting dalam menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dengan mengonsumsi lobak secara rutin, tubuh menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai penyakit. Selain itu, untuk imun tubuh, lobak juga bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Kandungan serat alami pada lobak membantu melancarkan proses pencernaan dan mencegah penyakit sembelit. Serat tersebut juga dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus sehingga kesehatan saluran cerna tetap terjaga. Oleh karena itu, lobak dikonsumsi dalam bentuk segar maupun sup dapat menjadi pilihan makanan sehat untuk mendukung sistem pencernaan. Lobak juga dikenal baik untuk kesehatan jantung. Kandungan kalium di dalamnya membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dengan mengurangi efek natrium berlebihan dalam tubuh. Selain itu, antioksidan dan senyawa alami pada lobak dapat membantu mengurangi risiko peradangan yang berkaitan dengan penyakit jantung. Dengan pola makanan seimbang yang mencakup lobak, kesehatan jantung dapat lebih terpelihara. Bagi orang yang sedang menjaga berat badan, lobak dapat menjadi pilihan makanan yang tepat. Sayuran ini rendah kalori tetapi kaya

Iya, pendengar, bagi orang yang sedang menjaga berat badan, lobak dapat menjadi pilihan makanan yang tepat. Sayuran ini rendah kalori tetapi kaya air dan serat sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, keinginan untuk makan berlebihan dapat berkurang. Lobak juga sering dijadikan menu diet sehat karena kandung gizinya tetap mampu memenuhi kebutuhan tubuh tanpa menambah banyak kalori. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.